0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Lagi FM lho. Dengar Lagi FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Alhamdulillah, Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ini 19 Mei 2026. Terima kasih anda yang bersama dengan kami soal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih kerana menjadikan Siaran Mak FM sebagai pilihan anda. Dekat Bilik Hijau ada juga sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita dah pun mula berinteraksi Macam contohnya Mak Yam Lendu, awal-awal pagi lagi dia dah dah menyapa saya. Terima kasih lah Mak Yam. Okey, juga rakan-rakan yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, terima kasih. Yang belum lagi muat turun, anda kena muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Juga rakan-rakan set-set Melaka FM di live TikTok Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, bukan sahaja dalam negeri Melaka ni, luar Melaka, Johor, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, semualah merata. Kita ada sahabat-sahabat, rakan-rakan set-set Melaka FM yang sentiasa menyokong dan juga menonton live di TikTok Melaka FM. 97.8K sekat pukul 8-6 pagi ni, sikit lagi nak cecah 100K. Terima kasihlah sahabat-sahabat. Jiran kita pun ada juga, Encik Muhammad Nizam Baba, yang dalam perjalanan ke pejabat sebelah ni je, sebelah je, kat sebelah je. Okey, Abang Iskandar ada, ini pun rider juga ni, juga sahabat-sahabat yang lain yang bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Okey, kejap lagi saya nak nyanyikan siapa yang sambut hari lahir hari ni, 19 Mei 2026. Okey, kalau beberapa hari yang lepas ada juga set-set Melaka FM, contohnya Kak Zura Juju 17 kan, malam tadi buat sambutan birthday. Okey, tapi suka saya nak ingatkan, yang sambut hari lahir ni, tolonglah ya, tolong semak anda punya lesen mandu tu, kok terlupa kan, sebab sekarang ni kan senang. Kita punya hari lahir je ialah tarikh lesen memandu kita tu, expired ke tidak, kena tengok ya. Takut-takut terlupa, takut-takut terlepas pandang, rupa dah expired, dah kena renew balik. Okey, baru teringat Kak Zura Juju, alah lesen, kena sentiasa ingatkan ni. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusunakan pagi anda.

0: Mall. Jumpa nanti.
1: Malaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yugu.
1: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Malaka FM secara dalam talian.
2: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
1: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
3: Malaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: bukan di sini, di mana lagi? Wang FM lho. Dengan Wang FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Okey, gegau pagi 6.10 di Melaka FM pastinya mempersonakan anda. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Baik, sahabat-sahabat yang sambut hari lahir hari ini 19 Mei 2026, ada tak? Ha, mestilah ada kan? Saya nak sebutkan ni ada ucapan daripada Kak Zura Juju ni. Dia kata ucapan kepada Abang Ipa eh. Ini abang kepada Abang Zamri ya, betul tak? Kata nak wish birthday Abang Ipau Fadli Kamil, happy birthday Alung. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Ini daripada Kak Zul Juju eh, khas untuk Abang Ipau. Okey, lepas tu kita ada Mak Ngah Munir Said. Ini tegur saya dekat Bilik Hijau juga ni. Waalaikumsalam. Lepas tu kita ada orang Tengah Anu. Nama dia Nur Aini dari Terengganu juga menyapa saya. Terima kasih DJ-DJ Melaka FM yang bertugas. Okey, pukul 7 minit pagi tadi eh. Lepas tu siapa lagi? Ya, macam biasalah ada Mak Yah, Mak Yah Melendu eh. Mama Nomi. Kita ada Kak T dari Keluang Johor. Salam selamat pagi semua. Kesayangan, moga sentiasa ceria-ceria selalu. Okey, ini lagu untuk yang sambut birthday hari ni eh. Ya Allah selamatkan kamu.

Sekali lagi selamat hari lahir, moga banyak umur, dimurahkan rezeki selalu insyaAllah. Dan yang penting sekali, nikmat kesihatan tu yang paling penting sekali eh. Okey, maklum mawa ni ha, baru masuk ni ha. Morning-morning ha, maklum. Selamat pagi DJ Astro. Selamat pagi maklum mawa dari Sungai Udang eh. Okey, Speedo Jungle ni trainer saya waktu pergi khusus hari tu pun ada juga. Maklum mawa kata selamat pagi DJ Astro, apa khabar? Dah sarapan? Dah, alhamdulillah maklum. Terima kasih maklum eh. Jom tipping-tipping lagi 199-110K. Jumlah tipping saya terima di live TikTok Melaka FM. Terus setia bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempersonakan. Frekuensi di

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM edisi hari Selasa hari ini. Ha, bersama dengan saya 8.38 minit pagi. Sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Baik, orang Melaka. Beritahu ni, orang Melaka ni kalau yang nak join Fun Walk, ya, program wakil rakyat untuk rakyat Dun Kota Laksmana, Kota Melaka kampung kita, yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 hari Sabtu ni, 7 pagi di Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist 2. Jadi kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, ya, yang nak join Fun Walk ni, boleh datang, hadir beramai-ramai kerana ada hadiah cabutan bertuah. Lepas tu 200 peserta terawal yang menamatkan larian layak menerima medal. Jadi untuk anda daftar segera, boleh terus saja ke media sosial kami. Okey, di Melaka FM Bilik Biru, dekat TikTok ada maklumatnya kalau anda nak turut serta. Okey, program Fun Walk, program wakil rakyat untuk rakyat WRUR Dun Kota Laksmana. Okey, baik. Sahabat-sahabat, rakan-rakan di live TikTok Melaka FM, terima kasih yang tipi-tipi yang 126.4k jumlah tipi yang saya terima. Abang JJ Gemas, terima kasih. Mosu Raja Alias, lagi siapa lagi yang bersama dengan kami ketika dah waktu ini? Khairul Nisa, Kak Syarida, terima kasih. Oh, nak cek mood pagi ni. Oh, bagus-bagus, tak apa. Mulakan dengan bismillah. Kalau heboh nak sarapan tu, kalau sudah tu, akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, adik yang tengah sarapan dan sebagainya. Tak apa, rutin harian pagi ni, cuma nak maklumkan di Bandar Melaka pagi ni nampak cuaca redup je, kan. Ada tempat panas, ada tempat hujan sikit-sikit. Okay, apapun boleh kongsikan bersama dengan saya. Abis Muntal, Abis Muntal juga, terima kasih banyak-banyak. Abis Muntal dia angkat tangan tu. Ya, saya nampak ya. Terima kasih Ija juga yang tepi-teping. Okey, kita ada ini Mama Montel ni ataupun Mama Aisyah ya. Selamat pagi DJ Astro, selamat pagi. Terima kasih Mama Montel. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: sini. Di mana lagi? Luang FM lo. Dengan Luang FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Malang FM 102.3, rakan-rakan sahabat-sahabat yang bersama dengan kami, ya, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih sekali lagi yang luar Melaka, dapat dengarkan juga ya menerusi RTM Klik ataupun terus saja tonton live di TikTok Melaka FM. Dekat situ dapat lihat wajah-wajah DJ Melaka FM bersiaran. Ya, secara langsung kami bawakan kepada anda. Waktu sekarang 8.50 minit pagi. Kejap lagi pukul 9 pagi. Ya, kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti, tuan-tuan dan puan-puan, anda terus bersama dengan saya lagi, Dah Asrul, sehingga pukul 10 pagi. Saya akan temankan anda, dan juga anda juga boleh temankan saya. Kita boleh berkomunikasi di live TikTok Melaka FM. Ya, kat situ kita boleh lah sembang-sembang, ya, cerita-cerita apa yang kita boleh ceritakan. Mak Jah pun masuk ni, ha, Mak Jah Iladin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Mak Jah? Okey, pukul 9 kita dengarkan berita. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Melaki FM mengusnakan pagi anda.

0: rame lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Rock FM, segmen yang pertama Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa, hari 19 Mei 2026. Terima kasih anda yang bersama dengan saya dan Asrul. Sehingga pukul 10 pagi saya akan bersama dengan anda. Abis Muta, okay Asrul, out dulu dan nak sampai, nak sambut tetamu. Baik, terima kasih Abis Muta. Lepas tu kita ada Mickey Mouse, selamat pagi sore, sihat-sihat katanya Mak Nani dari Pelangai, baru je lepas makan nasi lemak. Ya, konyang Darul, alhamdulillah kan. Abang Zam, Abang Zam-Zam kita, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, baru sampai ofis, alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan saya, teman berteman kita di Melaka FM pagi ni. Okey, dekat bilik biru ada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tinggal komen juga ke gambar saya tu. Ha, Jaya Kesuma, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih Jaya Kesuma. Azri Muhammad, Azri Muhammad juga, terima kasih. Ford Ranger, waalaikumsalam, selamat pagi DJ. Mangah Anggun, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Asus sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluarkan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah sekeluarga, amin. Selamat bertugas daripada Mangah Anggun di Bukit Batok Little Gilin in Singapore. Layan gerik siap orang Singapore ni. Mangah Anggun, terima kasih banyak bersama dengan kami di Melaka FM, menjadikan saya Melaka FM sebagai pilihan ya. Dan pastinya sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mendengarkan Melaka FM sudah pasti mendengarkan Melaka FM melalui RTM Klik, betul? Jadi yang belum lagi, sebab apa, kenapa RTM Klik? Ayolah, zaman digital sekarang ni, mungkin menerusi radio frekuensi dapat dengar di Melaka saja kan, sebahagian Johor, sebahagian Pahang, sebahagian Negeri Sembilan. Jadi alternatif yang ada menerusi RTM Klik, anda boleh juga menonton siaran TV ya, RTM, siaran radio RTM dan Melaka FM khususnya. Okey, baik, apapun terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Mak Jah, terima kasih Mak Jah. Juga kau tinggal komen di live TikTok Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, the

9.41 minit dah pagi, Gegar Pagi 6.10. Anda bersama dengan saya, Da Astrol, sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, berpendengar Melaka FM, terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, ingat tak tuan-tuan dan puan-puan yang tular berkenaan dengan pelancong Malaysia yang melancong makan di satu restoran dan kemudian didakwa tidak membayar harga makanan tu. Tapi sebenarnya pelancong tu tak bayar. Dan buktinya ialah menerusi resit yang merupakan bukti yang kita dah pun membayar. Sebenarnya apa pun situasinya, terutamalah kalau pergi melancong ke luar negara misalnya kan. Bukan saja luar negara, kita sendiri pun kalau biasa, kalau kita nak membeli sesuatu, pastikan resit tu, walaupun resit tu kecil, kecil je resit tu kan, tapi sebenarnya maruah tu besar. Sebab apa? Bayangkan kalau tiba-tiba kita beli barang, kan biasa kan cashier tanya, nak resit nak, tak nak kan? Cakap je nak, ambil, simpan. Sebab ianya penting, ya, sebab ia membuktikan yang bahawa transaksi itu berjaya. Kebayangkan kalau tak ada resit tu kan, tetapi didakwa tidak membayar, siap ditularkan lagi. Itu yang menyebabkan, yelah, kita rasa down lah kan, sebab dah lah ditularkan kan, tak bayar. Tapi rupanya kita bayar dan resit ni ialah penyelamat. Jadi beberapa perkara penting yang perlu kita titik beratkan kalau pergi melancong ialah, minggu ni dah cuti, dah mula hari Sabtu kan, cuti persekolahan. Kalau mungkin ada yang dah pun merancang percutian bersama dengan keluarga, anak-anak, pastikan anda buat persediaan tu. Tu benda yang paling penting lah. Tapi bila semasa pergi melancong tu, membeli belah misalnya, pastikan apa-apa simpan resit ya. Simpan resit, ambil gambar resit selepas bayar, screenshot ke transaksi kad ataupun e-wallet ke, dan pastikan bayaran benar-benar berjaya. Kalau datang secara berkumpulan, ada ejen, pastikan lantik seorang untuk jaga rekod bayaran ya. Sebab apa? Percutian sepatutnya pulang sebagai kenangan, bukan pulang membawa tuduhan. Kadang-kadang yang menyelamatkan maruah kita bukanlah dokumen besar, cuma sekeping resit yang kecil tu yang masih tersimpan elok. Sebab tu kalau saya pun beli barang, saya simpan resit banyak, biarlah banyak pun dalam ni kan. Saya simpan sebagai bukti yang saya bayarlah. Macam tu kan. Makan pun sama juga tau. Sama-sama. Mana apa-apa pun yang melibatkan bayaran, sama ada bayaran tunai ke, pakai QR ke apa ke, pastikan resit tu simpan. Okey. Baik. Terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, musnahkan anda.

0: Ya, pasti jangan mahu sediakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3. Baiklah, saya dah Asrul, dah nak habis tugas dah. Untuk Gegar Pagi, terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Tak kira di mana saja anda berada, menjadikan Sarang Makan Fan sebagai pilihan anda. Terima kasih banyak sahabat-sahabat rakan-rakan ya. Okey, baik. Segmen seterusnya selepas ini, untuk edisi hari Selasa ini 19 Mei 2026, bermula 10 pagi ke 2 petang, Pesona 10.2, anda akan bersama dengan DJ Mala. Betul ya, DJ Mala? Kalau DJ Mala muncul lagi, DJ Mala lah. Akan bersama dengan anda. Okey, dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada hari Jumaat. Waktu yang sama juga, 6 hingga 10 pagi. Sekali lagi, terima kasih yang tipi-tipinya. Satu, yang berapa ni? 151.7K. Dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang tinggalkan komen dekat bilik biru, dekat bilik hijau, dan juga pastinya di live TikTok Melaka FM, yang meluangkan masa bersama dengan saya berkomunikasi. Okay, dan insyaAllah kita akan bersama lagi hari Jumaat. Jumpa lagi, jaga diri, jaga kesihatan ya, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersembahkan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Sayang sayang, sayang sayang, sayang.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla JSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Bermaksud semakin lama semakin bertambah baik.
1: Contoh ayat.
0: Baju batik yang dibeli di Terengganu itu laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau walaupun sudah lama dipakai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Baiklah pun 11.25 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Siapa nak minta lagu? Siapa nak minta lagu cepat komen dekat live TikTok sekarang. Dan juga boleh terus hantar ke bilik hijau 010-806-1023.

Terima kasih terus setia bersama kami di Melaka FM dah pun 11.32 minit pagi. Selamat pagi. Baru saja berlalu Sayang Orang Yang Sama. Lagu ni permintaan daripada Baby. Baby dekat TikTok tadi. Terima kasih Baby dengan Melaka FM, dan semoga terhiburlah hendaknya. Jadi kepada anda yang belum lagi join live TikTok kami di Melaka FM ni, jemputlah singgah sekejap. Hari ni macam-macam cerita mengimbas kenangan lama. Siapa ada kenangan-kenangan guna public phone kan? Bolehlah kongsi dengan kita. Okay, dan juga siapa yang nak minta lagu, boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM, dan juga boleh terus hantar lagu-lagu permintaan tu di bilik hijau kami 010-806-1023. Okey, kita ada ramainya dekat bilik hijau. Ramainya, terima kasih. Okey, kita bacalah. Daripada Kak Nani Pelangai, katanya Assalamualaikum malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Okey, lagu ni ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bit, Kak Zah, Norka Maria, Mausu, Ramli Bertamulu, Ayahanda, Pak Tua Serka, Mak Long Mahwa, Mak Jah, Mak Yah Jasin, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih Kak Nani. Kejap lagi ya. Moksu Raja Alias, Waalaikumsalam. Selamat berkonti di Jemalah, dia kata. Okey, terima kasih. Nak dengar lagu Lama Tak Jumpa Zur Eda ataupun Yang Tersayang Iwan Emelina. Okey, sekejap lagi saya tengok mana ada, kita siarkan . Lagu ni khas untuk semua peminat setia Melaka FM. Khasnya Ramli Bertamulu, Haja Zainab, Maya Jasin, Maklum Mahawa, Cik Mah Melimau dan juga Mak Jah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, semoga sihat dan ceria selalu. Okey, terima kasih Moksu. Mak Jah pun ada. Mak Jah kata Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Lagu, nak dengar lagu Umpan Jinak di Air Tenang daripada Ahmad Jaiz. Dan kepada semua yang sedang mendengar radio nombor satu orang Melaka, semoga terhibur katanya. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan juga lagi kita ada Cik Mah Merlimau. Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih. Nak dengar lagu Beban Asmara, Sharifah Aini. Lagu ni khas untuk Pak Tua Serkam dan isteri yang belanja sarapan pagi untuk kami berdua tadi. Wah, semoga dimurahkan rezeki orang yang suka belanja ni. Alhamdulillah. Mak Itun Pokok Mangga, Kak Bik Jeram sekeluarga, Mak Yam Lendu, Mak Jah sekeluarga, Ayahanda Jikadis sekeluarga, Mama Nomi sekeluarga, Mama Montir, Moksu Raja Alias, Maklong Mahawa, Kak Zaimua dan semualah sahib-sahib Melaka FM. Okey, semoga semuanya terhibur. Dan ini ada satu lagu ya, lagu Hindi. Lagu ni permintaan daripada rakan kita di TikTok, namanya Admire. Dia admire kat siapa ? Okey, jom kita layan dulu. Lagu ni dari filem Man, tajuknya Kalinagin K. Jaise. Betul ke saya sebut? Kalinagin K. Jaise. Terus dengar Melaka FM.

terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan. Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara.

0: tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: 11.46 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan. Hati-hati memandu, ya, pandu dengan cermat, ikut peraturan. InsyaAllah semoga semuanya selamat. Pagi tadi kan, masa saya dalam perjalanan nak ke pejabat, saya berdepan dengan dua kemalangan. Satu dekat jalan yang sebelum sana, satu yang dekat-dekat dah nak sampai ofis ni. Jadi apapun, hati-hati. Setiap hari kita akan berdepan dengan berita-berita kes kemalangan. Jadi kita harapkan semoga sentiasalah berwaspada, ya. Hati-hati selalu, insyaAllah. Semoga semuanya selamat. Dan sambil-sambil itu, terima kasih dengar Melaka FM, okay? Dan juga untuk anda yang berada di rumah tu, mungkin tengah sibuk kan masak-masak, menu apalah hari ni, semoga semuanya selamat jugalah kat dapur pun. Risikonya tinggi juga, terkena minyak panas kan, terpotong jari, aduh sakitnya kan. Hati-hati, semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan ini ada sikit lah makluman saya nak kongsi dengan anda. Pernah tak mata berkedip-kedip? Tak kisahlah belah kanan ke belah kiri kan. Tapi ada mitos kan. Ada mitos mengatakan kalaulah berkedip di sebelah kanan, maknanya kita nak dengar berita baik, kita nak dapat satu berita yang baik lah. Kalau sebelah kiri pula, adalah nanti tu nak menangis, kononnya. Tapi kadang-kadang kebetulan ni sama, betul. Tapi sebenarnya kalaulah mata tu rasa berkedip-kedip kan, tak berhenti-henti, kejap-kejap dia kedip, kejap-kejap dia kedip kan, sebenarnya mata kita disebabkan oleh ketegangan urat ataupun saraf dekat sekitar mata tu, ataupun kita minum kafein yang berlebihan. Itu juga boleh menyebabkan mata kita tu berkedip-kedip. Itulah sebabnya kan. Bukan berita baik ke berita buruk ke, tak ada. Itu semua kebetulan, mitos. Okey. Dan juga antara lain disebabkan oleh kurang tidur, terlalu tengok handphone. Ni papan layar ni, paparan layar ni selalu sangat kita tengok, mungkin melebihi had dia. Itu juga boleh menyebabkan ketegangan di bahagian mata dan menyebabkan mata kita berkedip-kedip lah. Dan juga antara lain mata kita kering. Kalau mata kita kering pun boleh menyebabkan mata tu berkedip-kedip. Okey. Itulah adalah kepercayaan tradisional. Macam saya katakan tadi tu, mitos semua tu. Dapat berita baik lah, berita tak baik lah. Jadi kalaulah, ini bahaya juga tau, kalaulah kedipan tu berlanjutan lama sangat, sepanjang hari tu asyik berkedip-kedip, berlanjutan sampai seminggu, dua minggu, cepatlah jumpa doktor. Sebab kita takut nanti menjadi keradangan dan sebagainya. Kita takut nanti akan menyebabkan gangguan di sekitar mata ataupun di sekitar anak mata lah. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan doktor, okay? Jaga kesihatan, kesihatan kita ni kena, orang kata apa, jaga sentiasa. Sebab kita kalau rasa sakit, kalau kita tak sihat, susah kita nak teruskan rutin harian macam biasa, agak mengganggu sikit lah. Jadi harapnya semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya sihat-sihat selalu, dan teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada rakan kita di TikTok. Di TikTok pun ada, di Bilik Hijau pun ada ni, Kak Nani Pelangai. Terima kasih Kak Nani. Jom kita layan dulu Slam, Kembali Terjalin, Melaka FM.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

Daripada kumpulan Lestari Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, itulah baru cinta kan. Kalau seronok je itu bukan cinta kan. Itu tak tahulah nak panggil apa eh. Lepas cinta, ketawa dan air mata, rindu pula kan. Gitulah kehidupan eh. Terus dengar Melaka FM. Diput-

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, sentiasa mempesonakan pastinya di radio nombor 1 orang Melaka dah pun 12.28 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak pergi kedai makan ke, ya, nak pergi makan tengah hari ataupun masih lagi bertugas waktu ni. Selamat menjalankan tugasan anda. Sambil-sambil layan Melaka FM, semoga terhibur. Kita layan lagu-lagu permintaan pendengar, ya. Jadi terima kasihlah semua yang dah request lagu yang dah hantarkan dekat Bilik Hijau dan juga yang sedang menanti di TikTok Live Melaka FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Tunggu giliran anda, okey. Dan seterusnya kita ada Pak Tua Serkam. Terima kasih Pak Tua, katanya salam. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Nak dengar lagu Seragam Hitam Crystal. Lagu ni khas untuk isteri tercinta serta teman-teman Melaka FM. Semoga semuanya sihat, ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih Pak Tua Serkam. Dan juga kita ada Diana. Dia kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Okey, terima kasih. Lagu ni khas untuk semualah pendengar setia Melaka FM, ya. Okey, dan seterusnya kita ada Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak dengar lagu Duit. Datuk Hatan, untuk hiburan sendiri dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM tak kira di mana saja berada, katanya. Duit, duit. Okey, berikutnya kita ada Zainal Majid di Parit Cawan Serkam. Okey, nak dengar lagu Kutunaikan Janji, A. Ramli. Lagu ni khas untuk Pak Yim di Serkam, Pak Tua dan isteri Aidil Roti Canai, Ramli Bertamulu, Ayanda Jikadi dan juga Pak Wan di Parit Jawa, Abang Zai, Kak Nani, Mama Nomi, Mak Suraja alias Mariam Yusuf di Bacang, Siti Kasturi, Kak Bik Jeram, Kak Long Ziza dan juga semualah ototai dan pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat dan terhibur hendaknya. Okey, terima kasih Zainal Majid. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadik Alor Gajah, nak dengar lagu EYE juga. Jejak Kasih, untuk isteri tersayang. Otak-otak Melaka FM, sanak saudara, alumni sekolah mendengar Tun Mutahir, Batu Berendam dan juga semualah DJ-DJ yang bertugas. Terima kasih. Mak Yam bagi voice note. Mak Yam, mari kita dengar kejap apa Mak Yam cakap ni. Mak Yam tengah buat apa, Mak Yam?
2: Assalamualaikum, Mala.
1: Waalaikumsalam.
2: Bukan Mala, ya. Mak Yam lindu main nak minta lagu lah. Lagu Haruskah Kita Berpisah, Aero.
1: Okey, okey.
2: Lagu ni untuk semua yang kenal Mak Yam lah. Teman-teman lah, kaya-kaya kenal Mak Yam. Kak Nani, Mak Usu, Mak Kak Bid, Kak Ram.
1: Ya.
2: Mak Pah. Ayah Jul Kadi. Semua ya. Sekali lah yang mengenal Mak Yam.
1: Senang semua,
2: Okey. Okey, Mala,
1: Ya. Yeah.
2: Dasarkan lagu Aero.
1: Baik.
2: Haruskah Kita Berpisah.
1: Okey, Mak Yam. Tunggu Mak Yam. Ya, kejap lagi kita dengar lagu Aero. Haruskah Kita Berpisah? Duduk elok lah, tak payah pisah lah, Okey, kita ada juga Halim dari Batu Pahat. Katanya nak lagu Bimbang, Serumpun Kasih Terbuang. Ramailah minta lagu EYE. Boleh ke ni? Alamak, betul turut ni lagu EYE. Dengarlah kejap lagi, saya selang-selikan, Okey, jadi apapun, terima kasih semua yang dah minta lagu dan yang ada lagi dekat Bilik Hijau ni. Kejap lagi saya baca lagi. Ramai lagi ni. Jom kita layan dulu lagu ini daripada JJ, Perjalanan ke Syurga. Lagu ini permintaan daripada rakan kita di TikTok, namanya Ramlan. Ramlan, semoga terhibur, ya. Semoga Ramlan masih lagi ada dekat live TikTok ni. Kalau tak ada pun harapnya sedang mendengarlah di radio, okey? Teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan oleh Laga FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM 12.49 minit tengah hari. Dan sekejap lagi macam biasa kita akan ikuti berita tepat jam 1 tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu zuhur hari ini pada pukul 1.10 minit tengah hari ya, bagi seluruh negeri Melaka. Asar 4.33, Maghrib 7.16, Aisyah 8.30 minit malam. Terus dengar Melaka FM.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari Bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 buah yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara Bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada 2 aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu. Begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air, watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tara hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walls berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat tengah hari kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 12 edisi hari ini, hari Selasa. Hari ini 19 Mei 2026, dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1.10 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur. Allah

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masih lagi setia bertemankan kami. Pastinya Melaka FM mempesonakan. Dan hari ini macam biasalah Coconut Shake dulu. Kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti ni. Kita bersama dengan Dr. Wirda Binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Okey, pakar pemakanan. Nampak badan pun solid, cantik. Kan? Okey, hari ini kita nak bercakap tentang sambutan Bulan Pemakanan Malaysia tahun 2026 dengan temanya Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat Kekal Aktif Bermula Hari Ini. Yeah. Jangan tangguh-tangguh lagi Doktor ya. Nak diet pun jangan tangguh tau.
2: Teruskan
1: saja. Okey, baik. Sebagai mukadimahnya Doktor, boleh kongsikan tentang latar belakang sikit berkaitan dengan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia dan bila akan disambut tu kalau dekat Melaka ni? Silakan.
2: Okey, baiklah. Selamat petang semua. Selamat tengah hari kepada hari. Semua pendengar. Okey, FM Radio Melaka. So, sebenarnya tema kita punya tajuk hari ni kan, Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat, Kekal Aktif Bermula Hari Ini adalah merupakan tema untuk sambutan Bulan Pemakanan Malaysia tahun 2026.
1: Baik.
2: Okay. So, kita sebenarnya sambutan Bulan Pemakanan Malaysia ni memang disambut setiap tahun pada bulan April sebenarnya ya. Okay. Kita dah bermula pada tahun 2002 lagi dah. Hampir 24 tahun lah kita sambutnya dengan berbagai-bagai tema lah setiap tahun. So, untuk pada tahun ini bermula pada tahun 2022 kita dah ada macam kolaborasi lah dengan Ion Mall dan juga Maidin lah untuk kita buat sambutan Bulan Pemakanan ni supaya kita dapat crowd yang lebih yang lebih ramai lah di pasar raya tersebut lah. So jadi untuk tahun 2026 ni kita di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dipilih lah untuk menjadi tuan rumah ya sempena sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita akan buat majlis tersebut daripada 3 hingga 5 Jun 2026 hari Rabu hingga Jumaat ya, cuti sekolah tu di Ion Bandaraya Melaka lah. Jadi yang akan dirasmikan oleh kita punya YB Datuk Seri Menteri Kesihatan kita. Perasmian penutup tu oleh YB Datuk Seri Menteri Kesihatan pada 5 Jun 2026 di Ion. Jadi kita harapkan pada minggu tu minggu cuti sekolah DJ malah so datanglah beramai-ramai di Ion Bandaraya sebab kita ada banyak sangat pengisian berkaitan dengan sambutan Bulan Pemakanan lah ya. Antaranya kita ada pameran bus-bus yang menarik lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, juga daripada beberapa agensi daripada Jabatan Pertanian, pada Pharma dan kita ada bus untuk mempromosi tentang produk-produk yang telah mendapat pengiktirafan logo sihat lah HCL daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada kita ada bus-bus pameran, kita juga ada sembang santai, ada kuis, permainan interaktif. Kemudian kita bawakan sembang santai bersama pempengaruh ataupun influencer-influencer lah dan juga
1: ramailah
2: bolehlah adalah beberapa orang. Kemudian kita juga membawa pelajar-pelajar peserta-peserta daripada pelajar-pelajar universiti untuk menyertai kita ada explorers, kita ada pertandingan aerobic town. Menariklah selama 3 hari tu. Jadi kita harap selain pada tu DJ Malah, kita ada juga saringan kesihatan yang dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di tingkat 1 Ion dan juga ada derma darah di tingkat 2. Jadi datanglah beramai-ramai sempena cuti sekolah ni dapat informasi-informasi menarik tentang pemakanan.
1: Jadi banyak aktiviti menarik akan diadakan di sana termasuk juga derma darah. Jadi jangan tegalan kepada anda yang sihat tubuh badannya, pergilah menderma darah untuk mereka yang memerlukan. Jadi apapun macam-macam aktiviti berlangsung dan temanya pun menarik perhatian. Ya. Jangan bertangguh lagi, makan sihat, kekal aktif bermula hari ini. Jangan tunggu esok kan. Jadi doktor boleh kongsikan mesej yang dibawakan melalui tema ni.
2: Ya, kita sebenarnya ada orang selalu cakap diet nanti nak diet lah, tak payah pun
1: esok lah.
2: Tak perlu pun. Fikir kejap lagi nak makan apa je, terus saja buat perubahan. Tak payah bertangguh sebab benda tu sangat senang dibuat lah. Sedikit-sedikit tetapi kita mulakan cepat. Okay? Jadi kita ada bawakan sebenarnya ada 7 mesej utama dalam tema kali ini. Yang kita ingin menggalakkan masyarakat kita untuk jangan bertangguh lagi amalkan pemakanan sihat. Yang pertama sekali, kita kena amalkan pemakanan sihat. Kenapa? Kerana untuk kita kurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kan, sakit jantung lah. Jadi kita tahu kesihatan ni sebenarnya mempunyai adalah satu aset yang amat penting tau.
1: Betul.
2: Aset tu kita kena jaga. Kalau dah terlepas aset tu, kita tak dapat balik dah kesihatan yang
1: tak boleh patah balik lagi dah.
2: Tak boleh dah, susah. Jadi ia adalah aset yang paling penting dalam hidup kita. Jadi kita cuba mula langkah kecil dulu. Jangan nak fikir diet, nak buat susah payah. Terus saja buat. Kalau minum air manis petang ni, terus je mulakan dengan air kosong. Itu pun dah satu mula langkah kecil yang kita buat yang boleh memberi kesan kepada kesihatan kita. Contoh kita, tadilah saya cakap, makan minuman yang tinggi gula, kurangkan. Kekerapan, kurangkan kuantiti gula. Garam dan lemak lah. Sebab benda ni selalu menyebabkan penyakit lah. Kemudian makan sayur lah. Petang kadang nak balik rumah nak makan nasi, terus sajalah.
1: Banyakkan sayur.
2: Banyakkan sayur lah dalam pilihan kita. Supaya kita makan lebih seimbang. Kemudian nak makan tengah hari, mungkin dia ada nak makan tengah hari ni, on the way makan tengah hari ni. Fikir kadang gunakan konsep pinggan sihat, suku-suku separuh.
1: Suku-suku separuh, itu yang terbaik.
2: Itu yang paling terbaik lah, sangat berkesan.
1: Di mana, nasi tu sikit je.
2: Nasi tu suku pinggan kita aja. Lepas tu kita punya lauk kan, macam ikan ke, ayam ke, suku pinggan. Setengah lagi pinggan tu kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. So senang kan, tak perlu nak fikir tak nak makan, tak nak makan ni, tak perlu dah.
1: Ada yang sampai tak nak makan, doktor.
2: Kesian.
1: Sebab nak diet punya pasal.
2: Tak perlu kita.
1: Itu bahaya, doktor, ya?
2: Ya, amalan bahaya, beri kesan kepada kita. Lepas tu kita tak boleh bertahan lama. Kan dengan diet yang sangat kuat tu kan. Sangat apa, rigid. Jadi kita just makan macam biasa. Cuma amalkan suku-suku separuh.
1: Kurangkan.
2: Okay. Lepas tu, so bila kita buat amalan tu, dia menjadi gaya hidup kita. Hari-hari kita boleh makan, kita boleh enjoy dengan food, dengan makanan kita, kita akan rasa lebih bertenaga, kan, sihat. Betul. Dan gembira lah, sebab kita boleh menikmati makanan. Kemudian lepas kita dah makan tu, kita tingkatkan aktiviti fizikal kita. Aktiviti fizikal ni tak payahlah nak pergi gym, nak jadi ahli. Kan,
1: jangan nak kena bayar pula satu hal.
2: Senang aja ni. Mulakan aja. Petangkan kalau nak pergi mana, parking jauh-jauh. Jalan kaki. Kan jalan sedikit lah. Kita banyakkan langkah kita. Sebab orang kata 10,000 langkah kita berjalan satu hari tu, kita boleh membakar kalori kita lebih kurang dalam 400 kalori. 300-400 kalori. Kalori yang kita bakar kan.
1: Banyakkan berjalan.
2: Banyakkan berjalan. Lepas tu kita, kalau kita tangga, naik tangga. Contoh kita punya pejabat kita tingkat 5. Kalau kita rasa alamak tingkat 5 susah kan. Kita naik satu dulu. Naik tingkat satu atau tingkat dua. Kemudian tekanlah lift yang selebihnya. Kalau rasa naik tangga tu macam lutut sakit, try turun tangga dulu. Balik kerja nanti daripada tingkat 9 ke tingkat 5, turun setengah. Tinggal lagi dua, turun pakai tangga. And then balik rumah, kita macam kat tempat kerja kita buat X break. Tahu kan, dah sekarang kan orang sibuk X break. Maksudnya kalau kita dah duduk kat pejabat, kita dah sampai 2 jam, kita bangun, buat stretching sikit, berjalan sekejap untuk otot kita, untuk sendi-sendi
1: gerakkan
2: kita, gerakkan badan kita. Dalam setiap 2 jam tu kita bangun lah. Jangan duduk lama kan,
1: bahaya juga.
2: Bahaya. Jadi banyakkan pergerakan aktiviti fizikal tu. Selain daripada memang kita buat aktiviti lah, macam kita buat senaman setiap minggu kan. Itu memang kita kenalah buat.
1: Okey, selain pada tu,
2: selain kita dah makan tadi, kita dah berexercise, Kemudian makanan macam mana kita nak makan? Tadi kena kan tahu. Selain pada pinggan sihat tu serat. Kenapa kita cakap pasal serat setengah pinggan tu tadi kan? Sebab kita kena bila kita tingkatkan pengambilan serat, minum air kosong, dia boleh apa orang kata membekalkan kepada kita serat lah. Di mana untuk kesihatan usus kita yang lebih baik. Betul. Masalah penghadaman kita. Jadi kita juga boleh mengawal, memberi rasa kenyang yang lebih lama lah. Jadi kena makan makanan tersebut lah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji rim penuh, sebab dia banyak membekalkan serat kepada kita. Dan minum air kosong. Jangan malu untuk minum air kosong.
1: Tak sedap doktor. Dia cakap lah, saya minum air kosong.
2: Tak sedap ke? Mungkin kalau ada orang tak boleh pun. Saya pun pernah jumpa orang tak boleh. Dia rasa macam payau kan.
1: Dia nak manis juga.
2: Itu kena belajar. Itu yang kata kena start cepat. Sikit-sikit. Kurangkan tadi manis. Kalau biasa diminum gula sampai banyak sangat, kurangkan sikit lah. Lama-lama dia boleh. Air kosong ni ada orang kadang-kadang dia rasa segan nak order kan. Bila makan dengan kawan-kawan. Alamak. Takkanlah
1: nak order air kosong
2: kan. Jangan malu. Sebenarnya masyarakat kat luar ni kesedaran tentang kesihatan dan pemakanan ni dah banyak meningkat dah. Kadang-kadang mungkin kita akan rasa malu macam mana tau. Kalau kita order teh ais kan, tiba-tiba kita pandang meja sebelah minum air kosong. Itu yang patut kita rasa segan. Alamak, kan aku ni dah dalam penyakit. Minum pula air manis, orang tu minum air kosong ni.
1: Kena ada kesedaran diri sendiri.
2: Air kosong ni ialah mengurangkan kalori. Dia zero kalori. Baik untuk kita lah. Mengurangkan manis kita. Lain-lain kalau lauk kita macam ayam, ikan, daging, kita perlu makan juga protein tu yang suku lagi pinggan kan. Sebab dia memberi kita protein, sumber protein untuk tubuh kita. Selain daripada tu, protein-protein macam ayam, daging ni, ikan, dia memberi vitamin-vitamin yang lain lah. Vitamin B complex, zat besi. Kemudian kita ada zinc, kita ada banyaklah asid lemak yang diperlukan oleh tubuh untuk kesihatan kita lah. Dari masa ke semasa lah.
1: Jadi cara pemakanan kita akan hasilkan apa ni, kesihatan yang baik lah untuk kita ya doktor ya.
2: Kita sendiri yang tahu apa yang kita nak makan. Tak ada siapa boleh paksa kita kan.
1: Betul. Jadi kita tahu kalau hari ni kita ada ambil nasi dengan ayam, kena ada sayur. Tak boleh tak makan sayur. Ada setengah orang tu susah sangat nak makan sayur kadang-kadang dalam bihun ke dengan kuitiau dia pilih tau doktor. Sayur dia letak tepi.
2: Sayanglah.
1: Okey, jadi kena ubahlah doktor
2: Wajib kena ubah secara segera. Walaupun secara sedikit-sedikit, perlahan-lahan tetapi terus buat. Jangan bertangguh lagi.
1: Okey doktor. Selain daripada tiga mesej yang doktor sampaikan tadi, apa yang selebihnya tu?
2: Macam saya cakap tadi, kita ada 7 mesej untuk jangan bertangguh lagi ni kan. Terus makan sihat, terus kekal aktif lah. Jadi satu lagi kita ni selalu bawa apa, makan di luar. Betul tak? Jadi kita kalau boleh, kita nikmati makanan yang kita masak di rumah. Okay? Sebab makanan yang kita masak di rumah ni akan lebih sihat.
1: Betul.
2: Lebih lazat. Dan juga menjimatkan. Terutama sekali contoh kalau boleh lah, kita bawa bekal. Kalau kita sempat. Kalau kita tak sempat pun memasak, saya faham. Sebab kita pun wanita bekerja kan. Betul. Ada orang dia sempat masak. Kalau sempat tu lagi better lah, dia boleh masak hidangan yang lengkap. Lepas tu yang dia masak tu kurang garam, kurang gula, kurang minyak. Dia boleh banyakkan masuk. Macam contoh dia buat mihun goreng kan, dia boleh tambah banyak sangat sayur-sayuran kat situ kan. Tapi kalau lah kata kita ni tak sempat untuk memasak di pagi hari, kita boleh juga amal yang senang. Contoh kita biasa beli salad kat rumah kan, timun, tomato, carrot, baby carrot ke apa. Jadi kita bawa tu pun tak ada masalah. Kan kita sempat masak, kita dah siap-siap basuh, taruh dalam peti sejuk. Besok kita je sambil je. Jadi bila kita makan tu, kita ada ulaman yang lebih
1: sayur-sayuran
2: yang
1: kita bawa.
2: Lepas tu kita boleh bawa snack ataupun hidangan snack lah, snack yang lebih sihat. Contoh kekacang, high fiber, biskut. Kalau kita tak sempat untuk memasak lah, itu lebih baik lah. tapi masak tu lagi lebih baik. Terbaik
1: kan, kita lah tahu untuk, apa yang kita nak makan.
2: Selain daripada kesihatan, uh-huh, kebersihan.
1: Betul.
2: Kita dah pasti kita yang masak, so kita yakin kan benda tu bersih. Yeah. Jadi itu kena kita buat lah.
1: Saya tertarik dengan doktor cakap tadi, bawa bekal sayur kalau tak sebab masak sangat. Betul juga. Saya betul, tak terfikir lah doktor.
2: Letak dalam plastik. Ada kan? Saya tengok dia letak dalam plastik je. Yalah, plastik yang food tu kan. Dia bawa je.
1: Yeah.
2: So bila makan tengah hari, dia buka
1: pergi makan dekat kedai makan, kalau dah ni ambil nasi dengan ikan ke ayam, sayur kita dah ada.
2: Kan?
1: Wah, menarik.
2: Sayur pula kita boleh tanam kat rumah.
1: Yeah,
2: yang simple-simple, ambil ulam-ulam kan.
1: Yeah.
2: Ulam raja.
1: Pengaga kan.
2: Pengaga.
1: Yang senang nak tumbuh kan.
2: Dan senang kita nak ambil. Sebab kadang-kadang kita menjadi alasan pada kita untuk tak ada masa kan. Yalah, nak masak tu. Jadi benda tu
1: sebenarnya atas kita lah doktor.
2: Yeah.
1: Atas kita lah. Masa semua dapat kita dapat sama 24 jam ya doktor.
2: Betul-betul.
1: Jangan bagi banyak alasan, mulakan sekarang.
2: Ya,
1: okay?
2: Betul.
1: Baik, ya, kejap lagi kita sambung lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Coconut Shake dulu.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bual bicara santai, kau kena shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena shake dulu.
1: Baik, kau kena shake dulu. Masih lagi bersama dengan Dr. Wirda binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Okey, kita bercakap tentang sambutan Bulan Pemakanan Malaysia tahun 2026 dengan temanya Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat Kekal Aktif Bermula Hari Ini. Okey, Doktor, tadi kita dah cerita dah dekat mana akan berlangsung sambutannya. Lagi sekali, mungkin ada pendengar kita yang baru ikuti siaran kita, boleh juga tonton dekat live TikTok Melaka FM dan juga Bilik Biru Melaka FM ya. Doktor, sekali lagi doktor mungkin boleh kongsikan tentang sambutan Bulan Pemakanan ni, silakan.
2: Okey. Kita dah tekan tadi ya, sambutan Bulan Pemakanan Malaysia tahun 2026 ni akan diadakan di Ion Bandaraya Melaka pada 3 hingga 5 Jun 2026, hari Rabu sampai hari Jumaat. Ini minggu cuti sekolah.
1: Jadi boleh bawa anak-anak lah.
2: Acara perasmian penutup pula akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Menteri Kesihatan kita pada 5 Jun. Lebih kurang dalam pukul 4:30 petang lah. Jadi banyak aktiviti yang kita akan adakan, di antaranya adalah pameran di Reruai pusat ataupun Reruai, pameran pameran kesihatan, pameran pemakanan, pameran daripada pertanian, farma, kemudian ada satu Reruai tentang produk-produk yang mendapat Healthy Choice logo, pilihan yang lebih bijak lah, yang kita ada. Kemudian kita ada permainan, ada kuis, permainan

0: interaktif, mm-hmm. kita ada sembang santai bersama pempengaruh, mm-hmm. Ada pelajar-pelajar, kita bawa datang pelajar-pelajar universiti kita untuk acara explorers, mm-hmm. Ada lagi apa tu, aerobicton, pertandingan aerobicton, mm-hmm. dan yang bestnya kita ada saringan kesihatan, mm-hmm. Saringan kesihatan ni akan ada di tingkat 1, mm-hmm. Berdekatan dengan Uniqlo, tak salah saya, kedai buku popular tu, mm-hmm. depan tu, dan juga kempen demam darah di tingkat 2. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai, mm-hmm. cuti sekolah ya, bawa anak-anak semualah, untuk meraikan, meramaikan lagi lah, kita punya kempen sambutan bulan pemakanan Malaysia.
1: Baik, jangan lupa bawa anak-anak anda kan, macam-macam aktiviti akan berlangsung, dan tadi pun doktor dah kongsikan macam-macam lah berkaitan dengan pemakanan, mm-hmm. sihat. Mungkin doktor nak sambung sikit, mm-hmm. lagi kot,
0: ada sikit lagi lah mesej dia, jangan bertangguh lah, tadi kita dah kata, mm-hmm. kalau boleh kita masak kat rumah sendiri, kan, dapat menjamin kebersihan, mm-mm. kualiti makanan, dan juga menjimatkan duit kita lah.
1: Betul.
0: Kemudian tapi kadang-kadang kita ni terpaksa juga, mm-mm. makan di luar. Macam kita yang bekerja kadang-kadang terpaksa juga makan di luar. Jadi kita kena buat pilihan makanan yang lebih sihat dan juga kawal saiz hidangan. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Contoh kalau kita pilih makanan, mula sekali kita pilih kedai lah.
1: Yeah.
0: Kedai yang bersih. Betul. Yang kalau boleh yang ada A, B, yang ada ni kan, kriteria dia lah, dapat A, bukan yang dapat B. Kemudian kemudian yang ada best, bersih, sihat,
1: tahap kebersihan semua,
0: kemudian kita pilih lauk pula, kita pilih lauk-lauk, jangan pilih yang berminyak, kita pilih lauk-lauk yang kurang berminyak. Kadang-kadang diorang ni masak berminyak sebab nak kasih garing, kan, jadi kita boleh kurangkan pengambilan minyak tu lah. Kemudian lebihkan sayur-sayuran. Lepas tu saya, macam saya cakap tadi, kurangkan minuman manis. Tak perlu order lah. Tak boleh buat pesanan air manis. Buat pesanan air kosong pun okey. Kalau kata tak boleh sangat air kosong, mintalah lemon ke, kurang gula sangat ke, macam tu kan. Kurang gula sangat. Kemudian tadilah saya nak bagi tips juga. Kalau kita makan kat luar kan, macam mana kita nak banyakkan sayuran kita. Perasan tak lauk-lauk yang dijual tu kan, kadang-kadang caterer pengendali makanan dia akan isi macam aksesori lah, bawang hiris, tomato hiris, cili hiris kan, kadang-kadang orang tak ambil, buang je kan, benda tu mahal lah sekarang,
1: betul,
0: kan,
1: betul.
0: Jadi kita boleh collect lah kat situ, selain daripada kita ambil sawi, ambil bayam ke kan, satu hidangan, kita boleh ambil je dekat kuah kicap tu ke, apa-apa ambil je lah, bawang-bawang hirisan, cili hidup,
1: sayur-sayur tu,
0: macam benda tu untuk menambahkan lagi kuantiti sayuran yang kita ambil. Okay. Kemudian satu lagi mesej, kalau boleh kita sebenarnya di Jemala kita nanti pasal hari apa tu, sambutan bulan pemakanan tu nanti, kita akan bagi pengiktirafan tau kepada beberapa syarikat lah yang dapat logo ataupun yang apa orang kata, dapat pengiktirafan healthier dining program. Healthier dining program ni di mana syarikat atau kedai-kedai makan tu dia ada beberapa kategori lah, maksudnya dia sediakan hidangan dia mungkin satu hidangan tu, satu serving tu kurang daripada 500 kalori. Ada juga dia kategori yang keduanya, makanan tu satu serving makanan kurang 500 kalori, kurang pula sodium. Sodium dia kurang atau samalah, less than lah, kurang daripada 650 miligram sodium dalam satu hidangan. Kemudian ada juga kategori kurang kalori, kurang sodium tapi lebih serat. Di mana kurang 500 kalori, kurang 650 miligram garam atau sodium, tetapi dia lebih atau sama sekurang-kurangnya satu hidangan sayur dalam meal dia tu. Maksudnya dalam satu hidangan sayur ni setengah cawan tau. Jadi dia mungkin ada lebih daripada satu hidangan tu. Kemudian ada kategori juga yang dia less sugar. Yang mana dia punya air, selalunya air lah, air dia kurang 5 gram per 100 mililiter air. Jadi ada beberapa kedai lah yang kita boleh pilih, kita boleh makan kat situ. Dia dah dapat logo healthier dining
1: dia
0: program,
1: dapat pengiktirafan tu lah,
0: so kat situ nanti makanan yang kita ambil tu nanti dia macam sihat lah, sihat lah, lebih sihat. So ada beberapa company lah ataupun syarikat lah yang telah mendapat lah, antaranya boleh saya sebutkan kat sini
1: boleh,
0: ke, boleh kan contoh lah, contoh Chicken Rice Shop ada, Kenanga Coffee ada, Dandy dan banyak lagi lah sebenarnya. Dan mereka ni nanti tak silap saya mereka akan diberi pengiktirafan nanti masa dekat Ion tu nanti. Jadi kita
1: jadi
0: ni
1: tak
0: nanti tahu lah,
1: nak tahu kena datang lah. Jadi senang, kita nak pergi makan kita pergi kedai yang dah dapat pengiktirafan tu,
0: kurang gula, kurang garam, kurang kalori, lebih sayur.
1: Baik. Jadi menarik sekali.
0: Last sekali tips message yang kita nak bawa ni adalah lepas kita dah makan, kita dah bersenam semua, aktif, kita tampil lebih yakin dengan berat badan kita yang lebih sihat.
1: Macam doktor.
0: Jadi jangan susah kalau kita memang dah berlebihan berat badan ke, mengalami masalah obesiti. Itu saya kata tadi, jangan bertangguh. Teruskan aja dengan langkah-langkah yang kecil itu je. Sebabnya langkah yang kecil tu boleh membawa kesan yang lebih besar.
1: Betul.
0: Kan?
1: Ada setengah orang dia terus mendadak, doktor. Itu mungkin akan bagi efek bagi kepada kesan. Kesihatan. Okey, jadi kalau nak diet boleh, doktor. Tapi ikut step yang betul.
0: Ikut yang betul. Pernah dengarkan pinggan sihat, kontrol gula kan, banyak orang dah berjaya. Lepas tu buat 10,000 langkah sehari kan. Banyak yang telah berjaya.
1: Ada yang cut sugar terus dan dapat kesan selepas tu. Jadi macam-macam cara untuk kita jaga kesihatan kita untuk berdiet khasnya. Jadi kepada anda semua, jangan bertangguh, mulakan sekarang, doktor. Okey, doktor, kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin ada pesanan terakhir untuk semua pendengar kita.
0: Pesanan terakhir kita lah kepada semua, terutama sekali warga negeri Melaka ni lah. Kesihatan bukanlah sesuatu benda yang aset yang perlu kita pertaruhkan lah. Aset ni kena dijaga dengan segera, jangan ditunggulah. Sebab setiap pilihan atau perubahan kecil yang kita buat pada hari ini, terus menerus ni, lepas dengar ni terus buat ni, contoh makan konsep suku-suku separuh, kurang air manis semua kan, makanan manis kurangkan semua, kerap bergerak aktif, berjalan lebih sikit. Itu perubahan yang sedikit tu memberi kesan yang besar lah nanti kepada kesihatan kita. Jadi jom kita ramai-ramai warga Melaka especially untuk datang sama-sama menyertai sambutan Bulan Pemakanan Malaysia dan ikutilah pelbagai aktiviti yang menarik bermula 3 Jun hingga 5 Jun ini di Ion Mall Bandaraya Melaka.
1: Datang ramai-ramai nanti. Macam-macam aktiviti ada dan pastinya ada pemeriksaan kesihatan juga secara percuma, doktor. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak doktor untuk perkongsian tengah hari ini dan kita harapkan semoga ramai akan berkunjung nanti untuk dapatkan tip kesihatan yang lebih baik di sana nanti. Baik, Dr. Wirda binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, kita ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selepas ini Rakan Setugas akan temani anda. DJ Yat Melati akan temani anda menerusi Panorama 26. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Bermaksud semakin lama semakin bertambah baik.
1: Contoh ayat.
0: Baju batik yang dibeli di Terengganu itu laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau walaupun sudah lama dipakai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyatnya. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Pesona 102 sebentar saja tadi. Untuk panorama 26 hari ini, bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini dipanjangkan usia kita untuk sekali lagi memulakan hari. Semoga hari ini lebih baik lagi daripada hari semalam, kan? InsyaAllah. Dan untuk hari ini, seketika nanti kita akan dengarkan taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh YB Ahmad Nasrullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi, yang dijangkakan pada pukul 2.30 minit petang nanti, insyaAllah. Dan jangan lupa juga, hari ini kita ada podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Ain dan juga saudara Zuhairi Rahman. Nak tahu siapa agaknya, kan, saudara Zuhairi Rahman ni? Kenalah nantikan pada pukul 3 petang nanti. Dan kepada anda yang berkelapangan tu, jangan lupa tahu masuk ke TikTok Melaka FM. Seperti biasa, di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan ini kita ambil mood ni, dah nak raya haji ni, kan. Ada yang berkorban tahun ni, alhamdulillah. Ada juga yang direzekikan untuk menunaikan haji, alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah ni, kan. Dan jom kita dengarkan ini, Haji Nenian Ustaz Akhil Haidra bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman. Alhamdulillah. Memasuki ke jam yang kedua ini, bertemankan saya Yat Melati Nurhayati Nur Muhammad untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Baiklah, di jam ini saya akan kongsikan pelbagai info menarik yang pastinya sahih khas untuk anda semua. Tapi terlebih dahulu, kepada anda yang berkelapangan tu kan, yang tengah santai-santai ketika ini kan, jomlah ke podcast Melaka FM. Kita saksikan podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Ain dan juga saudara Zuairi Rahman. Nak tahu apa agaknya ceritanya kan, jomlah ke TikTok Melaka FM. Dan kepada anda yang ketika ini sambil mendengarkan Melaka FM sedang memandu tu kan, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Dan ini lagu untuk anda semua yang masih lagi bujang tu kan. Aku nak kahwin terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan rimat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah saudara, kepada adik-adik kita tu kan, yang kat luar sana yang menunggu keputusan, yang baru habis SPM tu kan, menunggu keputusan untuk kelayakan masuk ke Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan juga Mara Bahagian Pendidikan Tinggi Mara BPT. Keputusannya boleh disemak mulai 22 Mei 2026 ini, iaitu pada hari Jumaat nanti. Saya di sini doakan semoga ada rezeki adik-adik di luar sana untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Jika tidak berjaya, jangan berputus asa. Sesungguhnya di Malaysia ini, peluang untuk melanjutkan pelajaran tu sangatlah terbuka luas. Jika tidak berjaya ke Universiti Awam ataupun IPTA ataupun di bahagian Mara, banyak lagi kan yang boleh anda ceburi. Antaranya anda boleh ceburi bidang TVET yang menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih baik lagi kepada semua graduan. Apapun, jangan putus asa. InsyaAllah semoga anda semua berjaya dunia dan juga di akhirat. Dan jom kita dengarkan ini, Matahariku Agnes Morinka. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kadang-kadang kan, kebanyakan bagi kita beranggapan bahawa kita mampu mengesan kepalsuan. Malangnya penipuan berasaskan AI direka khusus untuk memperdaya keyakinan tersebut. Peniruan suara, panggilan video deepfake serta panggilan video deepfake secara langsung, mesej yang dijana AI dan nampak terlalu sempurna sangat kan. Teknik-teknik ini semakin canggih sehingga pengesanannya memerlukan pemahaman tanda-tanda tertentu dan bukan sekadar bergantung pada naluri semata-mata kan. Jadi jom sama-sama kita kenal antara tanda-tanda yang perlu anda tahu mengenai daripada penipuan secara AI ini. Antaranya terlampau mendesak, juga suara yang biasa didengar tetapi permintaan yang luar biasa, ayat yang terlalu sempurna, tiada tersalah eja pun, tiada teragak-agak. Video pula kelihatan sedikit janggal, mata berkelip, pergerakan bibir salah daripada tutur kata yang dikeluarkan. Jika anda rasa apa yang anda dapat itu tidak benar, seelok-eloknya lah kan, jangan kita sebarkan. Kadang-kadang kita dapat mesej daripada yang dijana oleh AI ni kan. Video AI pun sekarang dah nampak sangat real tau. Kadang-kadang ada yang edit, macam betul je kan, kita tengok tu kan, macam betul je. Betul ke dia berskandal dengan dia ni kan, nampak macam betul sangat kan. Jangan mudah terpedaya. Dan anda juga kan pengguna media sosial di luar sana, tolonglah kan menggunakan media sosial ini dengan lebih beretika. Jangan cuba-cuba untuk mengedit gambar kawan anda tu. Dah tahu dah dia tu dah berkeluarga kan, pergi edit pula dengan perempuan lain. Dah menimbulkan fitnah, menimbulkan salah faham antara pasangan. Jadi elakkanlah ya, kita daripada melakukan perkara yang sedemikian. Dan jom kita dengarkan ini, Amir Jahari Hasrat, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: terbaik khas untuk anda semua. Dan jom kepada anda semua di luar sana kan, walaupun hari guru 16 Mei telah berlalu, tapi ingat setiap hari kita perlu menghargai guru-guru kita ni kan, kerana gurulah kita menjadi siapa diri kita sekarang ini. Guru kita sentiasa ingin memberikan kita yang terbaik, sentiasa mendoakan kita menjadi lebih baik lagi. Siapapun kita hari ini, ingatlah kita bermula dengan guru kita. Dan ini lagu khas untuk guru-guru di luar sana. Terima kasih Cikgu Nyanyian Seria Senario Union telah bersama kami Melaka FM mempersonakan.
1: Selamat pagi murid-murid.
2: Selamat pagi Cikgu.
1: Okey, duduk.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Jom sayangi diri kita, jangan sesekali ambil vape dan juga barang terlarang yang lain. Ingat tau, vape boleh jadi masalah di luar negara. Bukan sekadar tak boleh hisap di tempat awam di setengah negara, ia boleh jadi barang larangan custom. Antara negara yang sangat ketat undang-undangnya dan melarang kemasukan vape ini antaranya Thailand, Singapura, Brunei, India, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Maldives, Qatar, Oman, Cambodia dan juga Laos. Jadi kepada anda tu kan, sebelum terbang, semak dulu undang-undang negara destinasi dan negara transit anda. Jika ragu-ragu, seloknya janganlah bawa langsung kan. Dan lebih baik lagi jika tidak, mengambil langsung. Sesama kita jaga kesihatan diri kita, ini merupakan amanah yang diberikan kepada kita untuk menjaganya sebaik-baiknya. Dan jom kita dengarkan ini, teman peganti Black dan juga Malik terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Dan di jam seterusnya ini, nanti sekitar pukul 4.30 kita akan dengarkan berita Melaka FM. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Kita telah memasuki ke jam yang ketiga untuk tugasan Panorama 26 saya untuk hari ini. Dan kepada anda di luar sana, tolonglah hentikan keganasan maya dan jadikan pengguna internet yang lebih bijak, beretika serta bertanggungjawab. Keganasan maya menoreh parut emosi dan juga mental. Jadi sesama kita menjaga diri kita, menjaga tutur kata kita, menjaga apa yang kita type, apa yang kita posting supaya tidak melukakan hati mereka yang membacanya. Ingat, putaran hidup kita ini seperti roda. Hari ini kita ke atas, esok mungkin kita pula dibawakan. Jadi sesamalah kita menjadi apa yang kita ingin orang layan kita. Jika kita nak orang layan kita dengan baik, kita terlebih dahulu perlu berkelakuan baik. Dan jom kita dengarkan ini, semangat ni kan, kepada para jemaah Malaysia yang telah pun sampai di Tanah Suci Mekah, mungkin berada di Madinah dan mungkin ada yang akan berangkat mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Ini sesamalah kita doakan semoga dipermudahkan segala perjalanan mereka untuk menunaikan ibadah haji nanti. Dan kita dengarkan ini, kisah Kaabah, nyanyian Kepala Rabbani. Dan untuk maklumat muslimin muslimat, hari ini masuknya waktu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.33 minit petang. Dan seperti biasa, pada pukul 4.30 nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: 102.3 Melaka FM.
1: Kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Taala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga, kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqish shaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita. Nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu'alam.
0: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Penuntut kursus latihan teknikal dan vokasional TVET disaran supaya tidak berada dalam zon selesa dengan hanya mengamalkan ilmu yang dipelajari di institusi kemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pelajar TVET perlu menjadi individu berkemahiran tinggi serta mampu menjadi pencetus inovasi dan penggerak industri negara. Menurut beliau, teknologi tidak seharusnya hanya tertumpu di kilang atau makmal, sebaliknya perlu dimanfaatkan untuk membantu kehidupan rakyat dan memudahkan urusan harian. Beliau turut menegaskan, pelajar TVET di Melaka juga perlu berupaya membangunkan penyelesaian baharu, mencipta sistem lebih efisien serta membawa nilai tambah kepada masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyeru institusi pendidikan tinggi di negara ini memainkan peranan dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, selain sebagai pusat pengajian serta penyelidikan, institusi juga harus menjadi pembangkit pembangunan masyarakat melalui pengembangan ilmu, teknologi dan inovasi kepada komuniti. Dalam konteks ini juga, KPT terus memperkukuh agenda TVET pendigitalan pendidikan serta pembangunan bakat masa hadapan bagi memastikan masyarakat khususnya generasi muda dan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada arus transformasi ekonomi digital negara. Kerajaan negeri akan terus memperhebat penganjuran acara berskala besar setiap bulan sepanjang tahun melawat Melaka 2.0 bagi menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, pelbagai program santai dan berteraskan warisan dirangka sebagai tarikan utama di Bandar Hilir serta lokasi tumpuan lain. Lebih 220 acara pelancongan dan kebudayaan dirancang sepanjang tahun ini termasuk lebih 100 acara utama bagi memastikan sektor pelancongan negeri terus meriah dan kekal menjadi pilihan pengunjung. Seorang pesara polis ditemui meninggal dunia di sebuah rumah di Taman Bukit Katil pada Ahad selepas jiran terhidu bau mencurigakan dari kediaman berkenaan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah SAC Christopher Patit berkata, pihak polis menerima maklumat mengenai kejadian kira-kira pukul 6.30 petang sebelum sepasukan anggota dikejarkan ke lokasi. Menurut beliau, pihak bomba kemudian dipanggil bagi memecahkan pintu rumah sebelum mangsa berusia 64 tahun ditemukan dalam keadaan tertiarap di ruang tamu. Pemeriksaan awal, polis dan pihak Hospital Melaka mengesahkan mangsa telah meninggal dunia dan tiada unsur jenayah ditemukan pada tubuh mangsa. Jiran memaklumkan mangsa yang tinggal bersendirian tidak kelihatan sejak 4 hingga 5 hari lalu sebelum bau busuk dihidu dari kediaman itu. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah akibat masalah jantung. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

waktu bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jangan dengar Jana Minda ini kita rasa lebih down, sepatutnya kita kena dengar Jana Minda ini sepatutnya kita lebih bermotivasi dan lebih bersemangat. Saya kena percaya bagi para pendengar dekat luar sana yang sering mendengar Jana Minda ini pasti nak jadi insan yang hebat. Sebab apa? Sebab kita kena hari demi hari menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Selalu saya dengar satu lagu, dia kata apa? Umat Islam harus cemerlang, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Tapi nak jadi lebih baik itu macam mana? Dia kata apa?

Wah, hari ni Ustaz menasyid pula ya. Yalah, selalu bercakap, sekala-sekala apa salahnya kan? Dalam nasyid tadi, kita kongsikan, Ustaz kongsikan berkenaan tip bagaimana kita nak pastikan hari ni mesti lebih baik pada hari semalam. Dia kata apa yang pertama? Jangan buang masa. Maknanya tuan-tuan dan puan, anak pelajar, jangan buang masa lagi. Kita tengok dalam diri kita, apa perbuatan, sikap, perkara yang sering kita lakukan. Sama ada perbuatan itu memberikan manfaat ataupun sebaliknya. Kalau perbuatan itu melekakan kita, hanya membuang masa, kita tak mampu menjadi insan yang hebat. Sebab tu dia kata, jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kalau adik-adik nak jadi insan yang boleh, yang hebat, kena pastikan kita urus masa dengan baik. Betul?

0: Tapi jangan lupa, sebelum tu dia kata apa? Hayya 'alas solah. Mari kita tunaikan solat. Tapi ramai hari ni nak dapat kejayaan tapi solat kita tak sempurna. Macam mana kita jadi yang lebih baik? Sebab itu, nak jadi yang lebih baik, selain tip yang saya bagi tadi, kena pastikan kita juga jaga amal ibadah dan hubungan kita dengan orang ataupun dengan insan, sama insan dan pemberi kejayaan. Dan buat akhirnya, tip yang terakhir untuk pastikan kita mesti lebih baik daripada semalam, pastikan kita sentiasa muhasabah diri. Sebelum tidur, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan orang lain, muhasabah diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita buat dan apa yang belum kita buat. Saya kena percaya dengan tip dan panduan ini, anda akan terus bangkit menjadi insan yang hebat. Dan saya doakan, insyaAllah anda akan menjadi orang Melaka yang hebat. Seterusnya, kita menjadi insan yang hebat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Itulah dia tadi, Jana Minda terbitan DJ Asrul Izzuandi. Dan pada pukul 5 petang nanti, kita akan dengarkan berita jam 5 petang di Sambung Siam menerusi National FM. Dan sekembalinya nanti kita ada pilihanku kuasa 2, di mana saya tunaikan 2 lagu, syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Dan selepas ini, jom kita dengarkan lagu raya permintaan Kak Nani ni. Oh, katanya lagi berapa hari, minggu depan dah raya dah, ya? Nak dengarkan lagu raya, bah. Baik, saya akan siarkan kita dengarkan ini, Sentuhan di Hari Raya, nyanyian Amicious. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: di Melaka FM.
1: Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on S, mestinya di Melaka FM, mempesonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ni Cik Na?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni, antara apa yang ada dekat Frozen tu?
2: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti

0: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Nam mengusahakan perniagaan Khalifah Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi lama. Orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari taripak frozen Cik Nam Manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial?

0: Facebook boleh cari Noor Syarifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-867-6480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM.
3: DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah segalanya kita hadapi dengan senyuman. Alhamdulillah kan, dipanjangkan usia kita sehinggalah hari ini kan, untuk kita bersama lagi melakukan rutin harian kita, bersama lagi bersama dengan insan yang kita sayangi. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, ramai saya rasa ni kan dah mula balik kerja, nak kembali semula ke rumah anda, ke pangkuan keluarga yang tersayang. Berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda ketika ini. Kalau dalam Taman Sari ni agak panas, mungkin pemanduan anda silau sikit lah kan. Jadi memandulah dengan lebih berhati-hati, sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan pulangan anda tu. Dan kita akan mulakan segmen kita Pilihanku Kuasa 2, di mana yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan kita yang berada di TikTok, permintaan Kak Hamidah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarham Sudiman Haji Ashad, tajuk lagunya Balik Kampung dan juga Pelangi Petang, untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Dan kepada anda yang berada di TikTok ketika ini, alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda, atas sokongan anda berikan kepada kami di Melaka FM ini, menghampiri 35,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan anda. Dan kita dengarkan dulu ini Pelangi Petang, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Balik kampung baru sahaja menghiburkan anda semua. Saya rasa bukan saya je yang semangat kat konti ni kan. Saya rasa rakan-rakan yang mendengarkan tiket ini pun bersemangat, tak sabar nak balik kampung minggu hadapan kan. Ada yang minggu ni pun dah mula balik kampung. Maklumlah ini merupakan minggu terakhir persekolahan. Jadi ramai dah rancang kan, memandangkan raya insya-Allah hari Rabu. Mungkin ada yang ambil cuti lebih awal. Maklumlah kan, banyak lagi cuti tahun kan. Apa pun perancangan anda, saya di sini ingin ingatkan untuk kita nikmatilah sebaik-baiknya momen-momen masa-masa bersama dengan insan yang tersayang ini. Ingat, semua kita ni hanyalah sementara. Jadi sementara ini kita nikmatilah dengan sebaiknya, hargai dengan sebaiknya insya-Allah. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Din kita yang berada di Seremban. Yang ketika ini kan, ambil anak-anak balik sekolah tu kan, berhati-hati di dalam pemanduan anda. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Aris Ariwatan, tajuk yang dipilih Cinta Tak Kenal Siapa dan juga 1234. Ada sedikit ucapan, orangnya bermadah kan. Ucapan yang ditinggalkan, meskipun laut ada kalanya bergelora, namun ia tetap memberikan ketenangan kepada mereka yang memandangnya. Betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Dan selamat petang pada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Encik Din. Dan kita ada pemanggil yang berada di talian. Jom kita bersama dengan pemanggil. Hello. Hello.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang.
1: Ya, apa khabar orang di sana?
0: Alhamdulillah, orang kat Melaka baik seadanya. Orang Kota Belud pula macam mana?
1: Alhamdulillah, macam tu je lah keadaannya.
0: Panas tak kat sana?
1: Nak kata panas, tadi sebenarnya baru nak hujan. Tapi mungkin ni lah tak jadi kan. Dia baru mendung-mendung lah.
0: Oh, mendung-mendung lah. Oh, cantik cuacanya.
1: Cantik cuacanya. Tambah-tambah pula petang-petang ni. Kalau cuaca macam ni, bagus pula ni. Boleh makan apa, goreng pisang ke. Kalau yang rajin tu, boleh beli cendol ke kan.
0: Hai awak ni.
1: Nak pula petisan durian.
0: Kat sana tengah musim ke?
1: Tak adalah. Tapi kalau bayang-bayang lah, kalau tiba-tiba ada musim kan.
0: Yelah, tak apalah. Boleh kita bayangkan kan. Nak tanya, tengah puasa ke hari ni?
1: Apa dia?
0: Hari ni puasa ke?
1: Kita tak puasa hari ni.
0: Jadi bolehlah cakap pasal makanan. Sebab ada pendengar kita yang berpuasa hari ni tau. Mungkin tak apalah. Mungkin mereka boleh jadikan juadah nanti nak berbuka puasa.
1: Betul lah. Kepada anda yang mungkin nak jadikan juadah apa-apalah. Macam kalau dekat Sabah ni, ada pelbagai juga special. Macam ada yang rumpai laut. Kami panggil apa? Latuk. Dekat Melaka memang ada juga eh?
0: Ada jual lah. Tapi yang dia makan dengan macam cili tu kan? Kuah cili tu.
1: Cili kita campur dengan limau pun boleh. Cicah dengan limau, letak cili sikit. Lepas tu alamak tuan, terus terliur ya.
0: Itulah. Saya terus terbayangkan. Saya kata bila lah nak jumpa lagi ni.
1: Itulah kan.
0: Kalau kami kat sini susah nak jumpa. Kena ada macam festival makanan ke baru dapat jumpa.
1: Oh, iya ke. Tapi kalau dekat sana, kalau saya paling suka makan cincaluk.
0: Cincaluk. Awak suka?
1: Suka. Kita pernah datang Melaka, bukan tak pernah. Dulu le.
0: Kalau cincaluk awak makan macam mana? Just hiris ke? Sebab dekat sini macam-macam dia orang kadang diletak kat telur.
1: Saya macam mana nak cakap? Saya dulu, saya tak ingat macam mana saya makan dulu. Tapi benda yang saya boleh bagi tahu dekat sini, cincaluk tu memang sedap.
0: Betul. Jangan makan banyak sangat, masin. Naik darah nanti. Jangan di tokok pula.
1: Yang paling bagus lagi dekat Sabah ni sebenarnya, kita kongsi sedikit kalau ada masa kita. Amboyat pun memang sedap juga.
0: Saya tak pernah.
1: Baru borak pasal amboyat hari tu kan.
0: Saya tak pernah cuba.
1: Amboyat dia guna tepung sagu. Kalau nak tahu lebih lanjut macam mana cara buat amboyat, untuk pendengar yang ada yang mendengarkan suara kami ketika ini, anda boleh cari di internet lah. Anda boleh cari dekat sana cara masak ambuyat. Macam tu.
0: Ya, boleh lah.
1: Simple saja bahannya. Untuk anda yang nak cuba, sebenarnya simple je bahan dia. Benda tu.
0: Ya, kan kita Malaysia ni penuh dengan kepelbagaian kan. Jadi kita cubalah makanan daripada negeri lain pula kan.
1: Betul, betul.
0: Okey, Amar, hari ni pilihan kuasa dua. Lagu apa agaknya?
1: Hari ni tak minta lagu kot. Kita bagi peluang kepada mereka-mereka yang orang belum lagi minta lagu kan. Bukan minta lagu. Jadi kita bagi peluang kepada mereka.
0: Okey, baik. Cuma, mungkin ada ucapan?
1: Ucapan petang Selasa ini untuk semualah rakan-rakan kita yang mendengarkan ketika ini, yang mendengarkan suara saya ketika ini. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat selalu hendaknya. Dan kepada semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda bila balik ke rumah tu. Dan selamat sampai ke destinasi. Selamat sampai ke rumah dengan keadaan yang selamat. Apapun untuk DJ Yat Melati, selamat bertugas bersama rakan-rakan kita dekat MCR tu, Kak Nora, Abang Ayub. Selamat bertugas juga ya.
0: Okay.
1: Apapun untuk anda yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 dan mendengarkan di RTM Klik, teruskan kesejahteraan anda bersama Melaka FM yang pastinya mempersonakan petang anda.
0: Terima kasih, Amar.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar? Sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat. Awak kat sana sihat ke?
2: Ha? Baru balik demam.
0: Oh, hai, patutlah suaranya. Sianya demam kan?
2: Kan, sebenarnya demam nak raya.
0: Oh, demam raya.
2: Demam nak raya
0: lah punya. Okey, Jojo, hari ni nak dengar lagu apa, Jo?
2: Okey, hari ni kita dah minta lagu daripada Datuk Seri Siti Haliza. Lagu yang pertama bunga dan apa, pembana bunga. Lepas tu biarlah rahsia.
0: Oh, awak ni masih nak berahsia lagi ke?
2: Berahsia lah, nanti sampai masa tu kami tahu.
0: Tak sabar saya nak tunggu masa tu.
2: Insya-Allah dia dah nanti, insya-Allah.
0: Lama lagi tak?
2: Wow.
0: Tak apalah. Yang penting kan yang tepat tau. Itu yang paling penting sekali.
2: Betul?
0: Okey. Ada ucapan ke, Ju?
2: Ucapan untuk semualah pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat menyambut Aidil Adha. Yang nak buat ibadah korban tu, pastikan beli lembu dengan tempat yang betul-betul, jangan kena sediakan lembu eh.
0: Itu yang ngeri tu.
2: Itu yang ngeri tu. Dia orang pandai tau. Bila raya puasa lah, bila raya haji lah, dia orang pandai.
0: Inilah masa dia nak untung lebih sikit.
2: Tunggu lembu tu sampai.
0: Ingat kisah dolar dulu eh.
2: Ingat kisah dolar dulu. Semualah dengan cepat sekali. Dah untuk semua tak nampak ingat juga. Sikulah baca hati.
0: Iya, baik. Awak bersama jaga diri, jaga kesihatan.
2: Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia dua panggilan yang sempat saya jawab. Masih lagi berdering di konti ini, tapi nanti dulu tau. Sebab kita nak dengarkan dulu lagu permintaan Encik Din yang berada di Seremban ini. Terus bersama kami, Pilihan Kuasa 2 Melaka FM, mempesonakan.

0: Hidup ini hanya sementara, semoga kita manfaatkannya sebaiknya, insya-Allah. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan nota suara yang dihantarkan oleh Mak Jah kita. Jom kita dengar apa agaknya kata Mak Jah ni kan.
1: Assalamualaikum Yat.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuasa dua ini ya. Semoga Yat sihat selalu.
0: Amin.
1: Gembira.
0: Amin.
1: Mak Jah petang nak pilih kuasa dua lagu daripada Anita Sarawak, Ayam Dolafe, dan duit terjadi Waifel. Dan buat hiburan kepada Kak Nani, Mak Usu, Kak Ram, Kak Bin, Mama Nomi, Cik Ma di Melimau, dan Ayanda Kadir, Bonda, kepada Amar, dan juga kepada Abang Cik Pantun, Kak Maria, Mak Long, dan Kak Niki, Mak Aiton, dan Abang Ramli bertahulu, dan semualah yang mengenali Mak Jah. Selamat mendengar Pak Wan. Okey, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia Mak Jah kita. Baiklah, seterusnya ini sekejap ya, sementara kita nak dengarkan lagu pilihan Mak Jah. Jom kita bersama dengan pemanggil berada di talian. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Melati Yat?
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Suara macam-macam sengau-sengau itu. Sesemua dah.
0: Oh, sesemua sikit. Orang kota sihat ke tu? Orang kota yalah. Sihat tak tu?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Ni dah gelap berita nak berjana ni.
0: Oh ya ke, kat sini panas.
2: Kat kota ni Rombau ni dah hitam apa dah gelap betul, dah mendung dah. Ada apa dah gelap dah rumah.
0: Iya, dah kena hujan dah tu ya. Hari ni
2: boleh bagi ucapannya?
0: Boleh, silakan.
2: Selamat hari korban lah. Akan pertama Mbak Kak Jah dan anak Mak Sarut terima dalam tu. Bersama Kak Zaidah tu, Mak Akil tu. Buat Kak Ram Tengah-Jenai Lebih Cina bersama suami Yusuf Makno tu. Juga buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Ano. Dan Pak Bung Syam ni sendir tu kan. Fadil di Pendek Kemasul. Zali di Pelat Jeli Selangor tu. Osman Dutban Mertanda Malak Pulau Pinang. Kak Jahat Pasal Satu. Mak Andak di Kelemak tu. Mak Yam ni Lendu tu kan. Malik di Sri Penggalan. Juga buat

0: busu Raja Alia tu bersama girlfriendnya tu, girlfriendnya tu dengan Ramli kan?
1: Iya, Encik Ramli.
0: Dan juga Mak Yah di Jasin. No capang sama nyambut hari korban lah tak mahu ni kan? Buat terima kasih banyak-banyak. Sampai apa balik ni?
1: Pukul 6, sekejap je lagi.
0: Pukul 6 dapat selamat pulang dengan selamatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello? Hello? Hello? Oi, dia malu pula kat sana kan? Terkedu dia dengan suara saya ni. Baiklah, jom kita dengarkan dulu. Ini sudah jadi buah Apple terbersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

Ayam dan Lapir baru saja menghiburkan anda semua. Merupakan permintaan lagu Mak Jah kita. Dan yang terakhir ini dapat untuk saya tunaikan permintaan Abang Zaini yang berada di Melimau. Dua lagu Hazama diminta olehnya. Namun satu saja dapat saya siarkan kan. Dan kita dengarkan ini. Tunggu Aku Datang terbersama kami. Melaka FM mempesonakan.

Seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya, anda akan bertemankan DJ Cikgu Moni sehingga 8-12 malam nanti kan. Seperti biasa, istimewa bersama dengan Cikgu Moni malam ini, kita ada salam namaste pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan kepada anda semua, terima kasih tau sentiasa, setia-sentiasa menyokong kami di sini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di belakang FM ini. Dan juga rakan berada dari unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, nak pulang ke rumah, ke kediaman anda, ada tak masuk Shima dalam pula kan, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Lambat sikit tak apa tau. Apa yang paling penting sekali, anda selamat sampai ke destinasi yang dituju dan sentiasalah ingat wajah-wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda. Sehingga kita berjumpa lagi insya Allah hari Jumaat ini. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Bermaksud semakin lama semakin bertambah baik.
1: Contoh ayat.
0: Baju batik yang dibeli di Terengganu itu laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau walaupun sudah lama dipakai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua. Berani laksana jebat Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan roda nombor satu orang Melaka. Dah pun 6 minit petang. Hai, selamat petang. Untuk segmen seterusnya, santai, relax, MFM. Ya, 6 hingga 12.30 malam. Anda bertemankan saya, Murni Safina Abu Salim. Ya, Cikgu Murni pula temani anda untuk 6 jam seterusnya bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Apapun, terima kasih boleh ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya semua rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Ya, sayap-sayap Melaka FM. Amboi, makan roti canai petang-petang hari. Ya, ramai yang sebar-sebar sadar. Terima kasih Kak Zura, terima kasih Edu Amirul, Adik Nisa, Lorenza, ramai nama baru juga. Terima kasih ya. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Ini yang saya nampak mata ni, Wan Zizo. Terima kasih Abang Wan Zizo ya. Dan semua-semua lah kat sini, ada kat sini. Nanti saya bacakan lagi nama-namanya ya. Yang di luar sana, mak abah saya, pendengar-pendengar Melaka FM sedang menjamu selera. Kukutlah tengah minum petang, ada yang makan malam terus. Ni Muni, kunang petang makan malam terus dah ni. Alhamdulillah ya. Selamat menjamu selera, selamat makan malam, selamat minum petang. Yang masih dalam pemanduan, hati-hati balik rumah tu ya. Dekat rumah tu ramai yang sayang, elok-elok memandu kan, sebab ada yang baru dalam perjalanan. Yang mungkin jauh sikit rumahnya, kerja Melaka, mungkin duduk kat Somban ataupun kerja kat Somban, nak balik ke Jasin ya, elok-elok memandu. Moga sampai ke rumah dengan selamat. Saya akan bacakan ucapan-ucapan di petang hari sedikit ni sebelum kita dengarkan pemata hati 6.30 minit petang nanti. Amelina Shida, Sini Cinta Sana Cinta. Melaka FM mempersonakan roda nombor 1 orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Pilihan, pilihan, puas, puas, puas.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, dah pun 6.20 minit petang dah waktu ini. Hantarkan kiriman, terima kasih ya, yang menyapa semua rakan pendengar di petang hari ini. Kiriman daripada siapa ni? Encik Halim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ni. Ha, baru dia balik kerja ya. Balik kerja, ya, teruskan kerja kat rumah pula. Begitulah kehidupan ya. Ha, banyakkan bersabar ya Encik Halim ya. Begitulah kan. Ada kalanya dah habis kerja kat tempat kerja kita, balik rumah, ada lagi tugasan kerja kan. Adalah rakan-rakan kita yang bekerja siang mungkin bekerja lain ya, malam tugasannya lain. InsyaAllah kami doakan anda semua di luar sana yang bertugas, yang bekerja siang malam ya, mencari rezeki yang berkat untuk keluarga. Kami doakan semoga anda semua ni dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang dah sampai rumah tu ya, selamat beristirahat ya, rehat-rehat. Tapi ada ni ya, rakan-rakan kita yang tengah buat persiapan nak masuk kerja shift malam ni, rakan-rakan kita di sektor perkilangan ya, abang kat kita yang menjaga penduk-penduk pengawal keselamatan, elok-elok kerja, jaga diri, berhati-hati pergi ke tempat kerja tu ya. Baik, terima kasih juga rakan-rakan menyapa di Rati Tak Melaka FM. Suka kami nak maklumkan untuk pendengar-pendengar Melaka FM luar sana, saya rasa ramai dah tahu kan, tapi mungkin ada yang tak perasan, oh, Melaka FM ada TikTok ke? Ada ya, yang mana kami sebar luaskan ukhuwah kita bukan saja dengan rakan-rakan di frekuensi 102.3, malah dengan rakan-rakan di semua platform media sosial yang kami ada, terutama namanya TikTok. Jadi bukan apa nak bagi tahu, mehlah jemputlah singgah ke live TikTok Melaka FM ya, kita sembang-sembang santai dekat sana. Kalau belum ikuti kami yang baru singgah ni, belum ikut Melaka FM, jom ikut kami, follow TikTok Melaka FM. Lepas tu jangan lupa untuk say hi sebelum bye. Okey, baik, 6.30 minit petang nanti kita akan dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk pada petang ini. Sebentar saja nanti kita akan dengarkan bersama tajuknya Penyucian Hati, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Ya, dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat ya, azan maghrib hari ini bagi negeri Melaka 7.16 minit malam nanti. Terus terdengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Kerana itu kata pengarang dalam kitab ini, dalam kita nak meneroka dan membersihkan hati kita, disebutkan kepada kita, ketahuilah hati ini, apa dia? Hati ibarat gedung pertahanan dan syaitan itu musuh yang hendak menyusup ke dalamnya hingga menguasai dan memerintah hati manusia. Hati ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ibarat gedung pertahanan. Pertahanan apa? Pertahanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini tempatnya bersih. Hati manusia ini tempatnya suci. Asal kejadian hati kita ini dia tidak kotor. Dia tidak dalam keadaan yang ada padanya keladak, dia tidak ada padanya kehitaman. Hati manusia ini asalnya bersih. Karena tu Allah, Nabi sebut dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, mahfumnya menyebut wulidal Islam, wulidal insanu ala fitrah. Iaitu manusia ini diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ialah di antaranya ialah keagamaan. Fitrah itu di antaranya ialah kesucian. Suci. Asal manusia ini lahir hatinya suci, bersih. Lahir anak, dia tak kenal dosa. Lahir bayi, dia tidak kenal maksiat. Lahir bayi ini, dia tidak kenal syirik. Semuanya dia tak kenal. Kerana itu lahirnya manusia ini, hati itu dalam keadaan yang bersih. Tuan-tuan, saya, kita ini lahir di muka bumi Allah, hati kita dalam keadaan yang bersih. Dan bila manusia itu dilahirkan dalam hati yang bersih, misi utama syaitan ialah untuk mengotorkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk merosakkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk mewujudkan sebanyak mana mungkin titik hitam dalam hati manusia. Karena itu disebutkan kepada kita, pengarang menyebut, misi syaitan ialah untuk apa? Ialah untuk menguasai hati manusia. Kenapa dalam banyak-banyak tempat hati itu penting, tuan-tuan? Kerana hati itu ialah makanul iman. Hati itu ialah tempat iman. Iman tidak terletak di tangan, iman tidak terletak di kaki, iman tidak terletak di wajah. Cantik mana rupa wajah manusia itu, indah macam mana pun rupa manusia itu, wajahnya mulus macam mana pun kulitnya, semua itu bukan makanul iman, semua itu bukan tempat keimanan. Tapi tempat keinginan manusia ialah fi qalbihi, iaitu fi qulubihim, iaitu pada hatinya, pada hati-hati mereka. Hati tuan-tuan, hati saya ini ialah makanul iman, tempat letaknya keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ala wahya qalb, dalam hati, dalam tubuh jasad manusia ini ada satu tempat yang sekiranya baik, baiklah. Wa idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Bila satu tempat atau anggota kumpulan itu dalam keadaan yang baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila fasad atau buruk, rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Apa dia? Ala wahya qalb, iaitu bahkan itulah tempatnya, namanya hati. Bila hati baik, keseluruhan jasad itu akan membawa atau menggerak kepada kebaikan. Tapi bila hatinya dalam keadaan yang rosak, maka sentiasa akan memikir tentang kerosakan. Jadi kerana tu bila kita sebut, Ustaz ataupun Tuan, bila kita beristighfar, sebenarnya bukan kita beristighfar di lisan sahaja, tapi kita beristighfar memohon kepada Allah untuk apa? Untuk diampuni dosa kita dan dibersihkan hati kita. Kerana tu hati ini perlu dibersihkan. Kerana tu kata Nabi SAW mengingatkan, hati manusia ini perlu dibersihkan apabila manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita lihat dalam pengajian kitab ini mengingatkan kepada kita, kalau kita nak pastikan hati kita ini terlindung daripada godak, daripada kerosakan, maka kita hendaklah menutupi segala lorong-lorong syaitan ataupun jejak langkah yang membawa kepada syaitan. Kerana itu di antaranya apa? Bila disebutkan, maka menjaga hati dari godaan syaitan, kata pengarang berdasarkan kepada peringatan pedoman hadis Nabi SAW, apanya? Iaitu wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga hati mereka. Wajib menjaga hati mereka daripada godaan syaitan. Dan saranan untuk melakukannya juga adalah wajib. Iaitu kita tahu dia adalah suatu yang wajib untuk kita jauhi, maka wajib juga untuk kita laksanakan. Bersandarkan apa? Bersandarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, lorong-lorong syaitan, jejak langkah syaitan jangan kamu tabi', jangan kamu ikuti. Jadi bila Allah sebut dengan wala dan jangan, macam mana Allah sebut dalam Quran wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, larangan. Jadi bila Allah sebut juga, sama juga wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan terikut jejak langkah syaitan, maka hukumnya menjauhi apa? Hukumnya alawa wajib. Maka bila manusia sengaja dah nampak itu ialah suatu perkara yang haram, suatu perkara yang pintu-pintu syaitan, maka dia ikut juga. Maka bila dia ikut, dia berdosa. Dosanya kerana apa? Dosanya ialah kerana dia melengkar ataupun dia melanggar perintah Allah untuk tidak menuruti pintu-pintu syaitan. Tapi untuk kita faham, untuk kita lebih mengetahui, maka diajarkan kepada kita tentang apa? Tentang hari ini perkara-perkara yang menyebut tentang apa disebut sebagai pintu-pintu syaitan yang membawa kepada kerosakan yang ada pada hamba. Iaitu sifatnya apa? Iaitu sifat dua, kata pengarang. Yang pertama ialah, antaranya ialah melalui marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Ini penting. Bila kita belajar pengajian ilmu tasawuf yang sebegini, maka kita perlu tahu dia punya intipatinya. Okey, syaitan itu ada padanya pintu-pintu, lorong-lorong yang membawa. Kat mana dia punya jalan masuknya? Jalan masuknya ialah di antaranya dua. Yang pertama ialah sifat marah yang ada pada manusia. Yang kedua, syahwat atau keinginan yang ada pada manusia. Itu disebutkan kepada kita, antaranya ialah marah dan syahwat. Kata pengarang, marah membelenggu akal manusia. Jika akal lemah, jika akal itu lemah, maka syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan itu adalah seperti permainan kecil bagi kecil bagi syaitan. Kata bila kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, marah dan syahwat ada tak pada diri kita? Ada. Sifat marah ada. Siapa dalam hidupnya tak pernah marah? Kalau dia tak pernah marah, dia mungkin awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak pernah marah? Semua pernah marah. Tuan-tuan pernah marah? Mestilah pernah. Saya pernah marah? Mestilah pernah. Kerana marah ini ialah sesuatu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Allah dah sebut awal, wa khuliqal insanu da'ifa, manusia ini dicipta dalam keadaan yang da'if. Dan di antara kedaifan manusia itu, Allah ciptakan baginya di antaranya sifat marah. Kalau manusia itu tidak marah, manusia itu tidak namanya da'if. Semua kita mempunyai sifat marah. Kerana tu bila syaitan nak masuk dalam hati manusia, macam disebutkan tadi, menguasai hati manusia, maka dikuasai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia di hatinya itu. Di antaranya apa? Masuk dengan pintu marah manusia. Dan tu bila marahnya manusia ini, kata pengarang, dia akan membelenggu akal manusia. Maka bila akal stop functioning, akal stop daripada berfungsi dengan baik akibat kemarahan, maka manusia akan buat segala yang syaitan suruh. Kerana tu diajarkan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang berjumpa Rasulullah untuk minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi hari ini, dia seorang yang pemarah, dia seorang yang dalam keadaan yang selalu cepat marah, kata orang, cepat melenting. Apa yang Rasulullah ajar kepada dia? Hendaklah kamu sentiasa menyebut kalimah isti'azah ataupun kalimah perlindungan. Apa kalimah perlindungan? Iaitu dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita marah, kita jangan hari ini ikutkan kemarahan kita. Kita ucapkan Nabi ajar dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta Allah aku berlindung daripada engkau, daripada belenggu syaitan yang direjam. Kerana lagi kita marah, tuan-tuan, sebenarnya ada sinerginya dengan syaitan. Kenapa? Marah ini umpamanya api, dan syaitan itu dicipta daripada api. Iblis itu dicipta daripada api. Maka bila kita marah, kita sama sifatnya dengan iblis dan syaitan, kerana itulah bahan yang Allah ciptakan mereka. Kerana tu selagi marah, lagi tinggi kemarahan itu, sebenarnya lagi syaitan suka. Pasal apa? Bila lagi tinggi marah, lagi syaitan suka, pasal inilah bahan ciptaan aku, bahan aku dicipta. Maka manusia ini dah jadi sebahagian daripada aku. Kerana tu nak lawannya apa? Nak lawan

0: jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Frekuensi di Pop Eastern Negeri 9, 102.3.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dapur 6:53 minit petang pada waktu ini. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar di luar sana yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih yang kekal berada temankan saya di live TikTok Melaka FM. Sebentar nanti kita akan off sekejap je TikTok ni, dan insyaAllah selepas maghrib nanti kita akan kembali semula di live TikTok Melaka FM. Untuk kita bersebar-sebar santai sebelum malam ni, saya pasti ramai dah pun senaraikan lagu-lagu Bollywood kegemaran untuk kita siarkan malam ini. 9.30 minit malam Muni akan mula putarkan siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar untuk segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Bila apa pun yang baru sampai rumah, selamat beristirahat ya, selamat minum petang kau-kau yang baru nak minum ataupun terus makan malam, selamat menjamu selera yang dah nak masuk kerja pukul 7 malam ni ya. Kami doakan kepada anda semua dalam apa saja bidang tugasan kerja anda, semoga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sekitar pukul 7 hingga 8 malam kita akan siarkan lagu-lagu kerohanian. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.16 minit malam sebentar sahaja nanti. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Lagu-lagu kerohanian

ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha? Selalu.

0: mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Eh, sabar ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, bah. Bukannya terginja-ginja. Dah, bah. Janganlah murung baru je video kau mak kan tadi.

0: Abah, Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah, benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Biskut tongkat lah. Kalau nak ke kau gitu, lu gigi Abah. Kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Tapi salah jawapan Abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Jawapan dia... Hello.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan,
5: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
6: Orang tua bukan sekadar usia,
7: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
8: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
9: bukan dengan kata yang keras.
10: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
11: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
12: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 7.55 minit malam pada waktu ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih juga rakan-rakan yang baru saja singgah di live TikTok Melaka FM. Ya, Cik Ibrahim Latif, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Meg. Terima kasih Kak Meg. Ya, Cik Ardi, terima kasih. Cik Ardi, Norbing, terima kasih Norbing, Lisan, ini antara rakan-rakan kita yang singgah. Cik Alif, terima kasih yang baru singgah di live TikTok Melaka FM. Yang belum pernah follow kami, apa kata ikuti kami, follow TikTok Melaka FM dahulu. Cik Ramlan Madu, sampai kau ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik, seperti biasa hari ini, malam ni, hari Selasa malam ni kan, 9.30 minit malam, kita akan mulakan permintaan lagu-lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Tetapi malam ni, hari Selasa malam, memang lagu-lagu Bollywood sahaja ya. Sebabnya hari Selasa malam kita ada segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Jadi apa, terima kasih yang dah pun hantarkan kiriman di 010-806-1023. Suka saya nak kabarkan, kalau boleh hantar 2-3 permintaan lagu untuk saya pilih salah satu lagunya. Kok-kok ada satu, yang satu tak ada. Ya, terima kasih Misha, terima kasih Sis Ija, terima kasih Atika, terima kasih Kamirul. Hai Kamirul. Terima kasih yang baru singgah. Cik Umir Kasom, terima kasih baru follow kami, yang baru ikuti kami, terima kasih kami ucapkannya. Sebabnya bukan apa sekarang ni kan, Melaka FM bukan saja bersiaran di frekuensi 102.3, malah kami juga berada di RTM Klik dan kita sebar luaskan ukhuwah dengan rakan-rakan di TikTok Melaka FM juga. Elikat Green Messenger, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau.
0: Bermaksud semakin lama semakin bertambah baik.
1: Contoh ayat.
0: Baju batik yang dibeli di Terengganu itu laksana batik lasum semakin dibasuh semakin berbau walaupun sudah lama dipakai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KL.

Ya, Cikgu Murni di sini. 8.10 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih Sri Kanda Syarul. Baru jumpa hari tu kan, dah rindu kita kan nepah tau. Ya, terima kasih Sri Kanda Syarul. Singgah di live TikTok Melaka FM. Kita ada Abang Din kita, katanya kurang siap. Kenapa tu Abang Din? Eh? Terima kasih juga Edward Amirul singgah kembali. Terima kasih Angah Rozi. Terima kasih Angah Rozi. Cik Syahrul. Kita ada Abang Din kita, Kak Zahra. Adik Mikael Michelle. Terima kasih Mikael Michal, ya, sebab singgah. Arik, hai Arik, muncul kembali, terima kasih. Ada yang baru balik kerja tadi kan, tengah ambil istirahat, selamat berehat Munir ucapkan. Di malam hari ni, ada pula yang baru nak keluar rumah. Tadi kat rumah tak sempat nak masak lah, balik kerja kan, dia kita makan kat luar, tak mengapa. Makan kat rumah ke, makan kat luar ke, yang penting jaga diri baik-baik, okay? Semoga sampai ke gerai-gerai makan tu dengan selamat. Dan terima kasih semua peniaga-peniaga gerai makan, stall burger kan, yang membuka frekuensi 102.3 Meh. Kita nak ajak jemput singgah yang tengah makan burger ke, tengah makan apa saja, mi goreng ke apa tu, yang Meh singgah ke live TikTok Melaka FM sambil dengar lagu, sambil-sambil kita sembang-sembang santai kat TikTok, eh. Okey, baik, jam ini kita ada zone music tanpa henti. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.30 minit malam nanti. Jom dengarkan zone music tanpa henti. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati, syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu dibelikan penghormatan? Maka Rasulullah kata ummuka wa abuka, makna

0: bapa, ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.
1: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Lagu-lagu ke

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jangan dengar Jana Minda ini kita rasa lebih down. Sepatutnya kita kena dengar Jana Minda ini, sepatutnya kita lebih bermotivasi dan lebih bersemangat. Saya kena percaya bagi para pendengar dekat luar sana yang sering mendengar Jana Minda ini, pasti nak jadi insan yang hebat. Sebab apa? Sebab kita kena hari demi hari menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Selalu saya dengar satu lagu, dia kata apa? Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Tapi nak jadi lebih baik tu macam mana? Dia kata apa?

Wah, hari ni Ustaz menasyid pula ya. Yalah, selalu bercakap, sekali-sekala apa salahnya kan? Dalam nasyid tadi, kita kongsikan, Ustaz kongsikan berkenaan tip bagaimana kita nak pastikan hari ni mesti lebih baik pada hari semalam. Dia kata apa yang pertama? Jangan buang masa. Maknanya tuan-tuan dan puan, anak pelajar, jangan buang masa lagi. Kita tengok dalam diri kita, apa perbuatan, sikap, perkara yang sering kita lakukan. Sama ada perbuatan itu memberikan manfaat ataupun sebaliknya. Kalau perbuatan itu melekakan kita, hanya membuang masa, kita tak mampu menjadi insan yang hebat. Sebab tu dia kata, jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kalau adik-adik nak jadi insan yang boleh, yang hebat, kena pastikan kita urus masa dengan baik. Betul? Yang kedua dia kata apa? Kita ada Allah Maha Kuasa. Jangan lupa kepada Tuhan pemberi kejayaan. Kita punya kuasa tenaga. Tenaga tu energetik kita. Semangat kita

0: amalkan. Saya tertarik bila mana hari Tontonan Perempuan kita dengar azan berkumandang yang mengajak kita hari ini menuju kejayaan. Selalu kita dengar kat radio kan, Pak Bilal kita, muazin kita berkumandangkan, mari menuju kejayaan. Hayya 'alal fanah. Dia kata apa? Mari kita menuju kejayaan. Tapi jangan lupa sebelum tu dia kata apa? Hayya 'alas solah. Mari kita tunaikan solat. Tapi ramai hari ni nak dapat kejayaan tapi solat kita tak sempurna. Macam mana kita jadi yang lebih baik? Sebab itu, nak jadi yang lebih baik selain tip yang saya bagi tadi, kena pastikan kita juga jaga amal ibadah dan hubungan kita dengan orang ataupun dengan insan, sama insan dan pemberi kejayaan. Dan buat akhirnya, tip yang terakhir untuk pastikan kita mesti lebih baik daripada semalam, pastikan kita sentiasa muhasabah diri. Sebelum tidur, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan orang lain, muhasabah diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita buat dan apa yang belum kita buat. Saya kena percaya dengan tip dan panduan ini, anda akan terus bangkit menjadi insan yang hebat. Dan saya doakan, insyaAllah anda akan menjadi orang Melaka yang hebat. Seterusnya, kita menjadi insan yang hebat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Immigration Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan penerjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota penerjemahan menteri kepada rakan-rakan penerjemahan menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Variasi lagu-lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 48 ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.

Ya, Cikgu Murni di sini. Hai semua, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. 9.19 minit malam dah kita, ya. Cikgu Murni di sini menemani semua rakan pendengar Melaka FM hingga pukul 12.30 malam nanti. yang bangun tu. Silakan duduk. Risau saya tak duduk-duduk pula. Jadi bukan apa. Sebab kejap lagi nak dengar lagu-lagu Bollywood permintaan rakan-rakan pendengar di segmen Salam Namaste Apka Piharagana. Dia dah standby dah. Kita tak nak duduk, Murni. Kita nak diri sebab kami nak joget. Cuma pastikan kalau yang memandu tu joget sikit je, bahu je gerak tau. Jangan lebih-lebih sangat, bahaya . Tengah mandu, pandu elok-elok. Semoga sampai ke destinasi dituju tu dengan selamat, insyaAllah. Yang dekat rumah sahaja, yang dekat rumah tengah beristirahat, selamat beristirahat, Murni ucapkan . Baik-baik jaga diri. Kat rumah pun kena jaga diri. Yang bekerja dalam segala apa bidang tugasan kerja anda, kami doakan dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kejap lagi kita akan mulakan segmen Salam Namaste Apka Piharagana. 9.30 minit malam, Murni akan mula keudarkan lagu-lagu permintaan. Jadi macam biasa, ya, hantarkan permintaan lagu anda ke nombor kami 010-806-1023. Kalau boleh, suka saya nak beritahu, kalau boleh hantarlah dua lagu ke tiga lagu supaya saya dapat siarkan salah satunya. Kok-kok lagu yang pertama minta tak ada, boleh saya siarkan kedua kan? Kalau hantar satu, yang satu tu tak ada, apa kita nak buat ni? Kita belanjalah lagu apa-apa ataupun kita sekalikan dengan lagu rakan-rakan yang lain. Boleh? Tapi kita cuba sehabis baik tau untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum saya siarkan lagu permintaan rakan-rakan pendengar, saya nak belanja dahulu lagu untuk semua peminat-peminat lagu Bollywood di Salam Namaste Apka Piharagana.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: ड्रामा करती है।
1: राजा तो ठीक है, तुम तब आना जब मैं मर जाऊंगी।

Salam namaste apka piara gana. Dapat 9.30 minit malam. Hai, selamat malam semua rakan-rakan pendengar peminat lagu-lagu Bollywood di luar sana, dah masuk ke alam lagu-lagu Hindustan ke ni. Yang dah tadi dengar intro kan. Lagi yang saya belanja rakan-rakan pendengar di luar sana, ya, dah goyang-goyang bahu. Saya dah beritahu awal yang tengah memandu tu, elok-elok jangan goyang ya, sampai kaki sangat sikit-sikit je tau, sebab tengah memandu. Terima kasih yang sedang memandu, bertugas di bidang penghantaran. Ya, abang akak lori kita yang buat lori ni, pilot-pilot darat kita ni, elok-elok semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Yang sedang hantarkan peminta lagu, oh, tunggu sekejap ni. Saya nak beritahu awal, kalau boleh hantar 2-3 lagu, sebab ramai yang hantar satu lagu, ada lagu yang tak ada. Kalau boleh hantar 2-3 lagu supaya saya dapat pilih lagu-lagu permintaan anda. Jadi jom, tak nak kita buang masa, almaklumlah ya. Ya, ramai minta lagu ni, lagu Bollywood durasinya agak lama sedikit ya. Jadi kita cuba sehabis baik tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Kiriman daripada Kak Mas, Kak Mas. Kata Kak Mas, salam Bollywood untuk semua pendengar-pendengar peminat segmen Salam Namaste. Jarang-jarang Kak Mas minta lagu ni. Ya, terima kasih Kak Mas. Selalu Kak Mas dengar je. Jadi hari ni kata Kak Mas, Kak Mas nak dengar lagu sebuah lagu dari filem Ish, lakonan Ajay Devgan, lakonan Amir Khan, Kajol dan juga Juhi Chawla. Dia nak lagu Nin Cerai Mary. Betul lah Kak Mas lagu ni? Saya harap betul lah eh. Kata Kak Mas ucapan selamat malam ya untuk semua yang sedang mendengarkan Salat Nak Masti. Yang nak tidur tu, tunggu dulu kata Kak Mas. Tunggu sampai habis lagu-lagu Bollywood hingga pukul 12.30 malam, temankan murni Kak Konti. Terima kasih Kak Mas. Jom kita dengarkan lagu Kak Mas. Dan sekejap lagi tak ada kiriman permintaan lagu daripada Edward Amirul. Lagu apa? Tunggu sekejap lagi. Terus kita dengarkan Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Salam.

0: Ya, hanya di Melaka FM. Salam namaste apka piara gana. Dah pukul 10, 3 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3. Dan nak beritahu juga lah, kalau yang jauh-jauh dari frekuensi kami tapi tetap nak dengarkan Melaka FM, takut-takut rindu ke? Ya, jangan lupa untuk download aplikasi RTN Klik. Di sana anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada dan boleh dapatkan segala informasi RTM di sana ya. RTN Klik, kena download aplikasi ini. Baik, terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Cik Azrin, terima kasih paling comel. Ini antara rakan-rakan baru kita. Terima kasih mengucapkan sudi singgah kat sini hari ini. Ya, terima kasih Mak Ngah Anggun. Cik Yowi, terima kasih masih di sini. Sis Ijah, Abang Z kita, memang sentiasa dengan kami. Cik Zainal Mansur, terima kasih Cik Zainal Mansur, ya. Ramai lagi, nanti saya bacakan nama-namanya lagi ya. Terima kasih. Baik, jom nak teruskan lagi lagu-lagu permintaan. Sebab ada yang dah tanya ni, Muni sempat tak lagu saya ni? Sempat tak lagu saya ni kan? Saya pun tak tahu nak kata macam mana kan. Kita cuba untuk sempatkan lagu permintaan rakan-rakan pendengar. Jom, ini dia kiriman permintaan lagu daripada Mak Long Mahawa kita. Mak Long hantarkan kiriman suara. Kita dengarkan kiriman suara Mak Long kita.
1: Halo, assalamualaikum Moni.
0: Waalaikumsalam Mak Long.
1: Juga Mak Long ucapkan. Malam ni Mak Long nak minta lagu lanjutan filem lama lama ni, filem Sanggem. Tajuk lagunya Haidil Do Pia Kerega. Lagu tu lah eh. Lagu ni Mak Long ucapkan kepada Mama Nomi, Mak Jah, Kak Nani, Mak Suhaja Alias, Fatwa Serekam, Ramli Batamulu, Kak Riki, dan kepada Ijah Makdum dan Hura Juju Mak Tenah. Kesemua sekali lah. Yang mana mendengar Irama Hindustan malam ni, mana ucapkan selamat mengah pada Moni. Terima kasih. Selamat malam. Balik hati-hati Moni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama kasih Mak Long Mahawa. Terima kasih Mak Long untuk permintaan lagunya ya. Ini dah kiriman permintaan lagu daripada Kak Ji Abadi kita. Nun, jauh di Kedah sana. Kata Kak Ji hari ni hujan je Muni. Kak Ji jaga dia baik-baik eh. Kawasan-kawasan yang hujan sepanjang hari ni kami doakan semoga dipermudahkan urusan. Tapi paling penting kalau rumah ya, kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sentiasalah berjaga-jaga, berhati-hati sentiasa. Baik, jom Kak Ji dengarkan lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lagu paling mudah nyanyi kan. Kita nyanyi sama sama. Tapi sebelum tu, Haradil Jo Piar Kariga, sebuah lagu nyanyian Lata Mangeshkar, Mukesh Mahendra Kapoor, khas untuk anda. Salam

0: dari filem Hum Set Set Hey, ya kan? I Love You A B C D E. Tadi yang kata ni lagu nak belajar ABC ni. Lagu dari filem lakonan, kita ada Salman Khan, kita ada Saif Ali Khan, ada Monish Bal. Kan Monish Bal berlakon baik-baik betul, tapi kalau lihat muka dia selalu kita akan perasan dia bawa watak-watak antagonis selalunya. Tapi filem ni dia bawa watak baik. Abang Sun dia memang baik betul kan. Ada Tabu, ada Sonali Bendre, ada juga Karishma Kapoor. Dan mana sebenarnya filem Hum Set Set Hey ni adalah satu-satunya filem yang menampilkan Salman Khan dan Karishma Kapoor tidak bergandingan sebagai pasangan. Dia jadi macam abang dengan adik kan, abang ipar, adik ipar kan. Sebab cerita lain semua mereka jadi pasangan ya. Dan watak Tabu tu sebenarnya pernah ditawarkan pada Mahdhuri Dizit. Cuma Mahdhuri Dizit dia tak naklah cerita tu, sebab sebelum tu dia pernah berlakon dengan Salman Khan jadi pasangan. Tiba-tiba dia kakak ipar pula. Dia tolaklah watak jadi watak sadna tu yang dilakonkan oleh Tabu ya. Itu sikitlah tentang filem Hum Set Set Hey. Lagu permintaan daripada Kak G Abadi. Terima kasih Kak G. Baik, jom nak teruskan lagi lagu permintaan untuk malam ini. Sebuah lagu permintaan kiriman daripada Kak Zura Juju. Macam biasalah Kak Zura kena ada, kena ada kiriman suara. Kak Zura, lagu apa tu Kak Zura?
1: Assalamualaikum. Selamat malam Cik Muni, Kak Zura Warung di Bendang. Salam namaste. Selamat berkonti Muni. Hari ini Kak Zura nak minta lagu filem Dilkia Kari, lakonan yang dijadikan dengan Kajol Mahima Chaudhary. Lagu

0: Buat semua pendengar-pendengar setia Salam Namaste Melaka FM, buat Mak Ja, buat Mak Lumah Hawa, Mak Usurajai Ilyas, Kak Ji, Kak Wadia, Mirul, buat Muni juga, dan semualah yang mengenali Zura Juju di Bendang. Apka Piara Gana. Bohot-bohot syukriah.
1: Wah, terima kasih Kak Zura Juju kita. Terima kasih banyak lagu. Terima kasih Kak Zura. Kita ada permintaan lagu juga kiriman daripada tak silap saya kejap ya. Nama ni jarang-jarang muncul sebenarnya ni. Jarang-jarang minta lagu ni. Terima kasih si Sarah. Terima kasih sebab singgah di nombor kami untuk permintaan lagu. Nak dengarkan sebuah lagu Dilke Badli Sanam ya. Lakonan Samahan dan juga Karina Kapoor. Saya harap lagu ni betul lah yang saya keudarakan ni. Kalau saya tersilap bagi tahu, Muni salah lagu. Harap-harap betul lah eh. Biar Kelly yang sentuh anda. Salam Namaste. Apka Piara Gana.

Cikgu Muni masih di sini 10.29 minit malam dah waktu ni. Yang mungkin dalam perjalanan nak masuk kerja, shift pukul 11 malam. Ni shift malam kan? Elok-elok. Moga sampai ke tempat kerja dengan selamat. Dan paling penting kami doakan juga ya. Semoga waktu bertugas nanti dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Yang masih bertugas dalam bidang penghantaran tu kan? Terima kasih kami ucapkan. Ya, semoga ya segala rezeki yang dicari ni Allah Subhanahu Wa Taala gandakan ya. Gandakan rezeki anda. Gandakan pahala anda juga. Terima kasih. Baik, terima kasih hantarkan kiriman-kiriman di 010-806-1023. Setiap kali saya refresh ya, komputer ni ya, masih masuk lagi lagu permintaan. Saya cuba sehabis baik untuk siarkan. Kalau tak siarkan, ya saya akan cuba untuk simpankan lagu-lagu anda. Mungkin dapat saya siarkan di lain waktu kami ya, bertugas nanti. InsyaAllah. Jadi jom, kita naikkan lagu seterusnya. Permintaan lagu daripada Mamat Random. Terima kasih Mamat Random sudi singgah di Melaka FM. Ya, walaupun ni kita panggil antara rakan-rakan pendengar baru kami, tapi tetap singgah, tetap berikan sokongan di TikTok Melaka FM. Terima kasih Mamat Random. Okay, dan dengarkan sebuah lagu dari filem Ras Amboi, lakonan Dino Moria kan, Jobi Kasame. Ni sebuah lagu cinta malam ni, sebab saya rasa banyak tempat hujan lah, ramai minta lagu-lagu jiwa je malam ni, lagu-lagu cinta je. Terima kasih Mamat Random. Dan juga permintaan lagu seterusnya kiriman daripada Kak Mazatu Irda. Kita lama tak dengar khabar. Sihat ya Kak ya? Nak dengarkan lagu, saya pilih lagu Perome Bandande. Ditujukan khas kepada Arif, Kak Zura Juju, Aisyah Humaira, Ija, Ida Arnida dan semua pendengar setia Melaka FM. Dan tak lupa juga untuk Muni. Terima kasih Kak Mazatu Ida ya. Didoakan semoga kita semua terhibur dan ceria, ceria selalu. Kiriman Mazatu Ida di sini, di Perak. Terima kasih Kak Mazatu ya, nun jauh di sana. Sebuah lagu nyanyi Udit Narayan dan juga Alka Yakni dari filem tahun 2002, Jobi Kasme. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Dan biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap, cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM. Thank you.

0: Yeah, sound nama setiap kapiara Ghana. Dah pun 19 minit malam, dah pun jam terakhir. Cikgu Muni temannya anda untuk lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih ya. Untuk Mak Jah ni, lagu ni berminta Mak Jah sebenarnya. Mak Jah nak dengarkan lagu Boleh Rada Boleh Sanggam Pogak Kini. Okay, aduh capan kiriman Mak Jah kita. Jom kita dengarkan dahulu.
1: Oh, assalamualaikum Moni.
0: Salam.
1: Malam ni Mak Jah nak lagu ini style daripada Pilihan Sanggam, Boleh Tabul Sanggam Hoga Tenahi. Buat semua yang sedang mendengar malam salam namaste. Kepada Kak Niki, kepada Mak Eton, Abang Zik Pantun, Kak Maria, dan juga kepada Pak Tua, Kak Abi, Kak Ram dan semualah. Maklum mahawa Pak Wan, dan juga kepada yang mendengar malam ni, jom kita tengok salam namaste pada maknab di apa ni, Hantu Gajah. Okey Moni, terima kasih, balik nanti, assalamualaikum, bye bye.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mak Jah untuk permintaan lagunya, bye bye. Dah boleh lena tidak dah Mak Jah dah dengar lagu ni? Lambat sesi akan minta maaf Mak Jah ya. Baik, jom sempat lagi beberapa lagu Moni ke udarakan sebelum pukul 12:30 malam. Ada lagu-lagu yang saya tak dapat siarkan, ada lagu yang tiada, tapi saya akan maklumkan kejap lagi. Ini kiriman permintaan lagu daripada Kak Diana kita dengan juga Kak Khadijah ataupun Kak Dija Auni. Dua-dua nak dengarkan lagu dari filman tapi tak bagi tahu saya tajuk apa. Jadi setelah saya tanya ya pada juri-juri, tidaklah pada rakan-rakan saya Sat Melaka FM yang berada di TikTok kan, saya minta tolong kan, cuba pilihkan lagu dari filman. Jadi ramai yang kata nak dengarkan lagu ini. Ha, jadi Kak Dija dan juga Kak Diana, lagu dari filman yang dipilih oleh rakan-rakan di TikTok kita, sebuah lagu nyanyian Anuradha Patwal dan juga Udit Narayan, ya, Khush Syah Arkam. Hasan untuk anda. Salam namaste. Apka Pia.

sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang, kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga, rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.

filem lakonan Madhuri Dixit, Samahan dan juga Sanjay Dutt, filemnya Sajen, sebuah filem tahun 1991. Sajen maksudnya kesayangan, cintaku, kan? Sebuah filem yang cukup menyentuh hati. Kalau kita perasan, Sanjay Dutt dan juga Samahan sering bawakan watak sebagai adik-beradik, yang mana salah seorang akan berkorban, kan? Disama dengan cerita Child Mary Bai, kan? Lebih kurang begitulah, yang mana kalau tengok filem ni pun bagaimana ketika Sanjay Dutt tahu adik dia mencintai Madhuri Dixit, ya, Samahan mencintai Madhuri Dixit, dia tak mengaku bahawa dia lah lelaki yang sebenarnya Madhuri Dixit ni suka, kan? Dia ada watak lain lah, kan? Sebab dia seorang pemuisi. Dan adik dia pula baru tahu rupanya abang dia pun suka dekat Madhuri Dixit ni. Saling nak berkorban lah antara dua adik-beradik ni. Sebuah cerita yang agak menyentuh hati. Filem Sajen, anda boleh cari cerita ni, ya. Lakonan Sanjay Dutt, kita ada Samahan dan juga Madhuri Dixit. Terima kasih untuk Dewan yang hantarkan permintaan lagu ni. Sebenarnya ada dua rakan pendengar kita yang dengar lagu ni. Salah seorangnya Dek Wan. Kata Dek Wan ni nak dengarkan lagu filem Sajen ini. Katanya ditujukan khas kepada semula pendengar Melaka FM yang sedang layan lagu-lagu dalam segmen Salam Namaste. Terima kasih Dek Wan. Juga ada kiriman lagu ni juga diminta oleh rakan pendengar kita tadi, Abesoh. Abesoh di Kelantan. Cuma saya tak pasti Abesoh masih dengarkan kami ke tidak. Terima kasih Abesoh, ya. Terima kasih juga Dewan. Baik, ada pun 11.31 minit malam. Mungkin sempat satu atau dua lagu lagi saya siarkan. Saya mohon maaf ada lagu-lagu yang tak dapat saya siarkan. Ya, ada lagu-lagu yang tiada. Ya, ada lagu-lagu Ain Mahira. Terima kasih adik hantarkan permintaan lagu. Cuma mohon maaf sangat lagu adik Ain Mahira kita tiada malam ni. Terima kasih, ya, sebab menyapa juga. InsyaAllah kita akan cuba cari lagu Ain Mahira. Terima kasih juga Lufti Daim bin Azmi, ya. Terima kasih juga mengucapkan kepada Aminovic, orang Muar Johor ni, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Swades. Cuma lagu ni pun tiada, Ye Tara Wo Tara. InsyaAllah kita akan cuba cari lagu ni di lewat tu, ya. Menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM, terima kasih. Katanya ha, nak menyapa kawan-kawan yang bernama Sadikin, Choking, Ipin, Firmino, Afiq, Mamat Costa, katanya yang selalu lepak kat warung Anjir Corner. Amboi. Ya, sekian salam untuk semua yang berada di warung Anjir Corner, ya. Baik, nak tunjukkan lagu permintaan kiriman daripada, sekejap, ya, mana namanya, Kak Fazilah Daud, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Agalilakja, Marilah Datang Dalam Pelukanku. Ya, sebuah lagu cukup indah, Wada Karo, Berjanjilah, nyanyi Kishore Kumar dan juga Lata Mangeshkar. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: Ya, Melaka FM mempersembahkan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Saya cuba untuk siarkan sebuah lagu permintaan lagi yang sempat untuk malam ini. Saya minta maaf ya pada Sis Azura kita dan ayah di Singapura. Minta maaf tak sempat saya siarkan lagunya. Minta maaf juga pada siapa ni? Kak Ida, sampaikan ucapan untuk semua. Terima kasih Kak Ida. Minta maaf tak sempat siarkan lagunya. Pakcik Mail pun minta maaf dengan Pakcik Mail. Cik Amirul Alif pun saya minta maaf tak sempat siarkan lagunya ya. InsyaAllah di lain waktu saya akan cuba sehabis baik untuk siarkan lagu permintaan yang diminta. Ya, terima kasih. Kita semua sempat siarkan lagu permintaan daripada Encik Iskandar, orang dari UK seperdana katanya. Berada sentiasa mendengarkan Melaka FM walaupun katanya senyap-senyap je. Senyap-senyap je dengan Melaka FM ya. Tapi katanya hari ini nak dengarkan sebuah lagu dari filem Yadin. Lakonan kita ada Hrithik Roshan dan juga Kareena Kapoor. Ada Jackie Shroff juga kan. Camat Keti Syamhi. Terima kasih. Katanya semoga para pendengar Melaka FM dari 21 Orang Melaka terhibur. Dan juga semua rakan-rakan berada di TikTok katanya. Para TikTokers. Terima kasih Encik Iskandar dari UK Perdana. Terima kasih katanya. Jasa muku kenang. Terima kasih Encik Iskandar. Dan untuk semua anda kata ada lagu-lagu saya terlepas pandang, saya mohon sibuk maafan. Yang tiada kita akan cuba adakan di lewat waktu. Kalau ada yang minta lagu dekat TikTok, saya tak perasan. Saya minta maaf sangat. InsyaAllah di lewat waktu kita siarkan. Ya, lain dahulu. Camat Keti Syamhi. Sebuah lagu jenian Sonu Nikam dan juga Alka Yakni. Salam namaste. Apka Piaragana.
1: Ladies and gentlemen, main kya Buckingham Palace to South Hart Chandigarh Ludhiana, everybody is falling in love. Bakki di road pe sarsodar ha gaane lage hai, raag I love you. I love

Cikgu Murni di sini mengakhiri segmen Salam Namaste pada malam ini. Ya, dah habis dah. Kita tutup tirai dahulu Salam Namaste Apka Piara Gana untuk malam ini. Terima kasih buat semua pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga, terima kasih semua rakan-rakan kami sayap-sayap Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan saya. Kita saling teman betul malam, eh. Apapun, kita akan jumpa kembali untuk Salam Namaste minggu hadapan setiap Selasa 9.30 minit malam. Dan tak lupa juga, terima kasih rakan-rakan saya di bilik Kaulah MCR, Abang Ayub kita dan juga Kak Nora yang turut bertugas sama dengan saya sehingga ke penghujung siaran Melaka FM pada malam ini. Apapun, jangan lupa esok temani rakan saya, DJ Lia akan temankan anda semua untuk segmen Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Sekali lagi, terima kasih mengucapkan. Mohon maaf anda kata ada ucapan, ada lagu saya tak sempat siar, ya. Yang bertugas, ya, terus bertugas dengan penuh berwibawa. Jaga diri baik-baik. Yang dah nak tidur, nak pejam mata, mimpi indah-indah belaka. Semoga hari esok, ya, kita bangun cerit mata, ya, menjadi hari yang lebih baik dari hari kita hari ini. InsyaAllah, jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye. Selamat malam.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum, kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20 kosongnya 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor, jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng Burhan tu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng Burhan tu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng Burhan tu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng Burhan tu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhan tu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati. Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
2: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
2: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
2: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
2: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
2: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak-anak pergi sekolah dia katanya. Adalah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi tu nak kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesir dan juga Kota Tinggi, Benanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap dari selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Arif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey juga lah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng Burhan tu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk abang manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Hati Emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen.

On. Tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi kan. Tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chok dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri, kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PK Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana kan. Api Saril Jali, Johan Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah, Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah, Intan Hamid, kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Armina, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam-pam-pam, Sekomban Mari katanya, Luncur GBH mantap, Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din, kita ada Syahputera Musim Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim, kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Buchong, dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nur Razila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur, Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh, GBH On, layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya, Razmi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus National Geng Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan seperti ini membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBS pukul 12. Tak apalah, rehat lah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Alcyon yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Burhantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun apa lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya. Pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terus hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju, insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jentera Kawasan Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakanlah. Baik, aku Zah, selamat pagi, Mi View.

Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu, ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Gani, Kona Pulau Pinang, Nur Lidah Yahya, Zua Rock and Roll Burger, siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan, Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM. Masa.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

kumpulan Mei dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji, hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihat kan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Naka Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin pada darat, Pabang AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Virginia Vanessa, Adam Malik, Syafi Irsyad, Rosi Cik Rosi, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu.

bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ, kan? Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak, kan? Dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan, kan? Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah, terutamanya, kan? Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah, kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya, kan? Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu, kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama, kan, di universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza, sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KWDT, Mantak Malori, Pan. Abang Malori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga di Ana Zulaika, dia kata semoga abang manis sihat selalu, amin. Saya jugalah, saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, botak bahau, musang berbulu serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot darat, abang-abang lori, brother-brother bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat, mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Balimba katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syekin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa tu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Hita Rozaya, Amantan, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Ganura, Fida, Ina Ina, Fitri, Yusuf Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil, Triplet dan Lori Isu saya melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ibn Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif. Saya Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai ada Mawar Putih, Irish Chomen.

Nadin Taiping, Jamila Ahmad, Yung Izzah, Mala Ajit, Mek Kera, Nasi Lemak RM50, Ida Khairi, Mek Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Jomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perdua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perdua Rawang. Dan dikabarkan di Perdua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon, oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

penciptaan Chris Vedam lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 41 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Burung Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi sama berpuasa untuk anda. Sama berpuasa semua. Terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Burung Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngas 98, ada Sidah Yong Izam, Laikilah Hasni dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya Ain Noraini, ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribu menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Burung Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu dari filem Dil Hai Tumhara, Dil Lagalia.

Seribu tahun takkan mungkin nenangan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramailah ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih TPTP like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kebodohan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtag yang terentuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Tuhan.

belum selesai dengan Taman Nastagona. Menutup tirai untuk menangis tapi bujuk hati. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa nak, macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, Geng Buruh Hantu kan? Segmen nombor 1 pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan pula 4.51 minit pagi, Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor juga 5.43, Bandarai Melaka Seremban 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51 minit pagi, Alustar Kedah 5.49 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dan itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Saja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Saja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat, puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai, Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya JS Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الصابرين إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah ayah akan mendapat tidaku dari orang-orang yang sabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Mana kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan, penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah kan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila dia diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Begitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas, apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam
1: al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun. Walaupun nampaknya macam satu benda yang pelik lah kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat ya. Bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat, ini perintah. Dia perintah ni kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kerana wahyunya. Kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat. Oh, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada. Dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar. Itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri. Orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah. Kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah, tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita ni. Kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih tuan-tuan, ni memang syaitan ni. Syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni, yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah orang, dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di plastik. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, oh hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni, dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan mereka.
2: Allahumma

ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Ikan Matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kan di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk

diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah, Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Kian Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi. Jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah. Tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 20 Mei 2026, hari Rabu, bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 atau di mana jua anda dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Bertemankan saya DJ Lia hari ini sampai pukul 10 pagi untuk Gegar Pagi 6 hingga 10, dan pastinya pelbagai info-info menarik saya akan kongsikan bersama dengan anda sepanjang 4 jam ini. Okey, disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi, dan sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Imran ayat 78 hingga 84, dan juga untuk rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin, dan pukul 6.50 minit pagi pula kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Elemen 3K. Tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita utama. Dan di jam berikutnya nanti, macam-macam lagi saya akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi, dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dan

0: Rock FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Iaitu jangan kita ini terlalu sedih. Wal Allah sebut Al-Quran, wala tahzan innallah ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa diri kamu kecil atau jangan kamu rasa diri kamu kerdil dan jangan kamu sedih. Banyak la tahzan, iaitu jangan sedih. Tapi kita boleh ingat juga di antara kunci untuk kita masuk syurga Allah ialah la taghdab, iaitu jangan kamu marah. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Nabi pesan kepada lelaki ini tadi, la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, pendeknya Rasulullah, la taghdab, jangan marah lagi. Bila dia minta lagi, Rasulullah kata, ya Rasulullah, bagi aku betul-betul wasiat atau bagi aku pesanan yang betul, la taghdab, jangan jangan marah. Banyak kali dia ulang, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apa maksudnya? Di antara maksudnya ialah marah ini tadi akan menghancurkan amalan yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak amalan manusia rosak kerana kemarahan. Banyak amalan manusia menjadi sia-sia hanya kerana kemarahan. Dan akhir sekali, daripada kemarahan yang kecil membawa kepada kemarahan yang besar. Dan bila berlaku kemarahan yang besar, maka akan merosakkan seluruh amalan manusia, yang akhir sekali tinggal keimanan. Dan kemarahan tak dikawal, dijaga dengan baik, maka menghapuskan keimanan dalam diri hati manusia, maka tercampaklah dia binasa dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada kemarahan. Kerana itu zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, perasan atau tidak, ini saya nak sebut ingatan untuk saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang zaman sekarang ini banyak suka untuk menimbulkan ataupun percikkan bibit-bibit api kemarahan dan permusuhan. Suka. Lalu apa dia buat? Dia buat ialah memercikkan, sparkkan. Apa dia? Sparkkan api kemarahan kepada orang. Dia bukan cerita tentang kebaikan. Kalau niat dia baik, dia akan cerita tentang kebaikan. Tapi niat dia sebenarnya ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak elok. Iaitu apa? Supaya orang ini marah. Maksudnya apa? Contohnya apa? Kerana uslub ataupun kaedah penyampaian yang dicerita itu untuk bagi orang marah, bukan untuk bagi orang berdamai, bukan untuk bagi orang harmoni. Tengok pada ayat-ayat dia, ayat-ayat, perkataan-perkataan, konotasi-konotasi perkataan yang dia gunakan. Semuanya konotasi perkataan yang hari ini seperti mengadu domba, yang seperti hari ini menyebabkan orang marah. Jadi bila orang baca dalam media sosial, orang mulalah marah. Bila orang marah hari ini, dah tak nampak ada mana benar, mana salah, kira nak lepaskan kemarahan dahulu. Itu salah, tuan-tuan, jangan. Akhir sekali, daripada kemarahan membawa kepada permusuhan. Bila permusuhan berlaku sama umat Islam, siapa yang rugi? Yang rugi ialah umat Islam itu sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana akidahnya berbeza. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana fahamannya yang berbeza, percaya kepada Rasul yang berbeza, tidak. Tetapi berpecahnya mereka kerana permusuhan akibat daripada kemarahan. Kerana tu kemarahan ini kita kena kawal. Kerana tu di antaranya disebut la taghdab, jangan kamu marah. Kerana tu nak lawan api kemarahan ini, pertama ialah dengan kita tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu ialah dengan kita selidik dahulu. Kita zaman sekarang ini malas sangat. Saya sebut ini kerana ingatan untuk saya. Kita malas sangat nak selidik. Kita tak nak tabayyun, tapi kita nak tibayyun. Kita nak marah dulu. Lepaskan dahulu kemarahan kita. Kita tibai dulu. Jangan. Tabayyun, iaitu kita selidik dahulu kebenaran di sebalik berita ini. Apa salah? Kita selidik dahulu. Kita dapat daripada media sosial, kita selidik pun daripada media sosial. Salah ke tak salah? Supaya apa? Supaya kita tutup lorong-lorong, pintu-pintu syaitan ini tadi yang membawa kepada kemarahan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kan, kepada sahabat, bila mereka nak diganggu emosi mereka, mereka diganggu dengan api kemarahan. Kata Rasulullah, ingatkan supaya kita jangan cepat marah. Orang yang cepat marah ni rugi, tuan-tuan. Marah ni rugi. Akhir sekali terlampau sangat marah, akhir sekali merajuk. Bila merajuk, bawa kepada permusuhan. Dan di antara pintu lain ialah pintu syahwat. Nampak syahwat. Tuan-tuan dan puan-puan, syahwat ini maksudnya apa? Syahwat ini ialah hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Kalau kita lihat Allah sebut Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin wal qanatir minaz zahabi wal fiddah. Antaranya ialah zuyyina lin-nas, iaitu Allah menghiasi. Ya, nampak baik semuanya. Kenapa? Kerana Allah menghiasi diri kita ini, zuyyina lin-nas hubbu syahwat, iaitu Allah hiasi diri kita manusia ini dengan syahwat. Maksudnya ialah, salah ke ada syahwat itu? Tak salah. Ada syahwat itu tak salah. Memang semua orang kita ada syahwat. Tapi kita selalu ingat syahwat ini maksudnya perkara yang apa, nafsu syahwat ni maksudnya ialah kepada perempuan saja. Tidak. Perempuan pun Allah hiasi mereka, wanita pun Allah hiasi mereka dengan hubus syahwat, dengan syahwat. Cuma syahwat yang perempuan dihiasi kepada perempuan berbeza dengan syahwat yang dihiasi Allah kepada lelaki. Di antara majoriti lelaki atau kebanyakan lelaki, zuyyina linnas, Allah hiasi kepada mereka dengan syahwat apa? Minan nisa, iaitu cinta kepada perempuan. Syahwat mereka terarah kepada wanita. Karena tu kalau kita lihat definisi rasuah dan sebagainya, tidak kepada pemberian rasuah itu rasuah bagi harta, duit sahaja. Tapi kalau rasuah dengan benda-benda seperti na'udzubillah min zalik, tawaran wanita dan sebagainya pun dikira rasuah juga. Kerana banyak orang hari ini yang mungkin dia tidak tergoda dengan tawaran dunia dari sudut duit. Harta dia tak heran pasal duit dia banyak. Tapi dia kalah dengan apa? Dia kalah dengan tawaran daripada godaan wanita. Kerana itu Allah sebut zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minal dhahabi wal fiddah. Iaitu di antaranya apa? Selain daripada syahwat perempuan, syahwat juga membawa kepada suka dan cinta kepada minal dhahabi wal fiddah, iaitu harta benda, iaitu juga hari ini daripada emas dan perak. Kerana itu situlah syahwat dan keinginan manusia. Abid itu kisahnya hebat, tapi akhir kalah dengan apa? Kalah dengan tawaran dhahab wal fiddah, iaitu tawaran harta, iaitu emas dan juga perak. Kerana itu manusia seperti kita ini syukur bila kita nampak seorang itu zaman sekarang ialah ada asbab, ada sebab kenapa ia ni dilaporkan kepada umum dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, jangan marah, jangan salah faham pula. Tapi keaiban manusia ini jaga samalah. Kita betul niatnya ialah untuk kita melaporkan, menceritakan supaya ada iktibar kepada orang. Tapi keaiban manusia ini kita jaga bersama. Cuba tutupi dengan sebaik-baiknya. Kita jangan bertepuk tangan, jangan kita menempelak. Kenapa? Kerana mereka sedang diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu lagi, kata kita belum diuji. Mereka diuji kerana jawatan mereka. Kerana itu akhir sekali mereka tersilap langkah, mungkin mereka akhir sekali diuji sebegitu, tersilap langkah, maka itulah yang Allah berikan kepada mereka. Allah uji mereka. Tapi sekurang-kurangnya mereka dah tahu tahap keimanan dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita belum tentu lagi. Alangkah sekarang Allah tak uji pun kita tergelincir. Kalau Allah uji kita dengan jawatan yang hebat dan besar seperti mereka, mungkin lagi teruk kita daripada diri mereka. Kan tu, jangan kita menempelak, jangan kita dalam keadaan yang suka melihat manusia dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kerana syahwat kita sama. Syahwat saya, syahwat tuan-tuan ini sama. Cuma yang membezakan ialah apa? Yang bezakanlah keimanan tuan-tuan dan keimanan saya dan keimanan mereka. Syahwat itu sama. Allah longgokkan syahwat itu sama. Sama saja pembenihannya. Tapi akhir sekali yang akan mengekang keimanan. Keimanan itu yang berbeza. Yazidu wa yanqus. Ada ketika ia akan meningkat dan ada ketika ia akan menurun. Macam mana nak tingkatkan keimanan supaya syahwat itu rendah? Iaitu dengan banyak muwajihah ataupun taujih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersemuka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia selalu berhadapan bersemuka, maka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ secara langsung imannya akan kuat, maka syahwatnya akan rendah. Tapi bila manusia jarang taujihat, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia ibaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, tertos, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya tu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Karena tu wa na'udzubika ya Allah min nafsil la tashba', ya Allah, semuanya aku mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah, daripada nafsu yang tidak pernah tashba', iaitu yang tidak pernah dalam keadaan puas. Syaba'an ni kenyang. Apa dia? Maksud syaba'an ni maksudnya kenyang. Karena tu bila kita makan, nak pergi umrah. Umrah pergi haji. Kan? Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia, dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu, dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan, penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke, sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke, sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab, tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan, makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah, bismillah, bismillah. Tapi hari ini, itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syab'an, syab'an. Kenyang, kenyang, syab'an. Kata perkataan ni syab'an. Shin, ba, ain, alif, syab'an. Syabi'atu, aku telah kenyang, kenyang. Full, full. Syab'an. Kenyang, kenyang. Syab'an, syab'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini saya sebut dia tu kan, saya pun nampak dah tak larat nak makan, kita pun sebut juga syab'an. Alhamdulillah, syab'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Kita-kita perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Ya, nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Al-haakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Nunggu bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah.
0: Saudara, Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah dari kami di Melaka FM.
2: Gemersih lagu kerohanian yang

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan

0: yang kedua, tuan-tuan, kita nak dapatkan apa yang kita nak tu perlu ada key yang kedua, itu kesungguhan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni nak berjaya, nak hebat tapi tak ada kesungguhan. Sedangkan kesungguhan menjadi nadi, tuan-tuan, dalam proses tuan-tuan menjadi insan yang hebat. So kesungguhan ni tuan-tuan dan puan-puan penting. Kadang-kadang kita lihat ada orang dia hangat-hangat di ayam, kan? Pelajar, hari ni kata nak berjaya, usahanya ya Allah hebat tapi seminggu je. Sebab apa? Tidak ada kesungguhan yang jitu. Sebab itu elemen key yang ketiga adalah konsisten. Apa itu konsisten? Iaitu berterusan. Walaupun kita usaha sedikit, walaupun kita buat sedikit, tapi ia berterusan. Jangan hari ni kita dengar segmen ni, hari ni nak berubah. Wah, kemauan tinggi kan? Kesungguhan hebat, tapi konsisten tak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, elemen yang ketiga ni konsisten perlu ada dalam diri kita. Sebenarnya saya dalam program-program saya selalu saya tekankan 3K ni pada anak pelajar. Sebab apa ya? Sebab 3K ini dia tak boleh kurang salah satunya. Contoh, dia ada kemauan tapi tak ada kesungguhan. Agak-agak boleh berjaya tak? Tak boleh kan? Ha. Contoh yang kedua, dia ada kemauan, dia ada kesungguhan tapi tak ada konsisten. Maknanya kesungguhan itu hanya bersifat sementara. Agak-agak boleh berjaya tak? Pun tak boleh tuan-tuan eh. Sebab itu dia memerlukan ketiga-tiga K. Apa 3K tadi tuan-tuan? Yes, kemahuan, kesungguhan dan konsisten. Jadi saya harap sangat-sangat dengan elemen 3K ini dapat membantu kita menjadi insan yang hebat, jadi insan yang berjaya pada masa akan datang. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan terus berjaya dalam apa juga bidang yang tuan-tuan cuburi. Jumpa saya lagi segmen pada masa akan datang bersama saya Ustaz Fazil Samin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM mempersonakan

0: Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Kementerian Pendidikan sasar 800 bilik darjah ditransformasikan kepada AI Power Classroom. Lebih 200 murid dan pelajar masyarakat orang asli daerah Jasin terima bantuan persekolahan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Melaka siasat dakwaan individu berkostum maskot ganggu pelanggan di premis makanan. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Selamat Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Mark FM.
1: Hai.

0: macam lagu senario.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

Kalau kita tak memahami, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

Melaka FM 102.3 mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Salam berpadu dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan. Ada yang dengarkan di rumah, ada yang dengarkan dalam perjalanan pergi ke tempat kerja kan. Apa jua aktiviti anda hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya, terutamanya had kelajuan di kawasan persekolahan, di kawasan perumahan ataupun di kawasan kampung. Pastikan anda memandu dalam lingkungan 30 km sejam dan juga jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Pagi-pagi ni biasalah jalan agak sibuk sikit, jadi saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini Lia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi untuk tarikh 20 Mei 2026 hari Rabu bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan minggu harapan kita umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu raya daripada Siti Nurhaliza, Meriah Suasana Hari Raya. Melaka FM.